0: main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Music is the rim of us. Rim of us.
2: Ya ambruk, Malang nih lagi panas-panasnya gitu kan, kayak kering banget. Dan itu kayak dampak asik, dampak gak tau, tapi tuh ngefeknya tuh ke muka aku kayak jadi kering banget. Rasanya tuh sampai kayak senyum aja tuh kayak agak pedes-pedes gimana gitu kan. Kayak berasa seperti senyum menjadi joker, karena terlalu kering nih sebel muda. Terutama mungkin buat kamu yang acne prone skin, pasti kamu bakal kemerahan banget. Terus juga abis itu jerawat tuh langsung deh muncul sana-sini. Oke nih sebel muda. Nah buat kamu yang punya kulit sensitif, merapat, karena abis ini aku bakal ngebahas barengan sama Alodok gitu kan, tentang kulit sensitif dan juga ngatasinnya. Karena seenggaknya nih Alodok tuh bilang kalau 50% cewek itu pernah ngalamin yang namanya kulit sensitif gitu. Nah biasanya sih gatal, kemerahan, perih, terus juga jerawatan, kering, lupas. Nah ini pasti ada banget di wajah kamu, termasuk di wajah aku nih sebaya muda. Nah caranya gitu kan, emang biasanya ini munculnya gara-gara apa sih? Abis ini ya kita bakal cari tahu.

Masih zaman kah kids, di era modern ini kamu dititipin orang tua, entah dititipin sekolah, dititipin kerja. Malu gak sih? Apalagi sampai kenotis sama Pak Menteri. Iya, ini kenotis sampai Pak Menteri nih sebenarnya. Udah jadi aku di-spill sama kompas.com kalau Pak Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tuh bilang kalau gak boleh ada titipan dari pihak manapun, orang manapun buat nentuin calon siswa sekolah rakyat di tahun ajaran baru. Padahal ya di sekolah rakyat itu emang untuk orang-orang yang ada di desil 4 atau desil 3 ya sebagai muda dengan kemiskinan ekstrim gitu. Jadi memang ini untuk orang yang membutuhkan. Nah, buat kamu yang gak butuh-butuh banget gitu kan, mending daftarnya ke sekolah Garuda atau sekolah yang lain. Kenapa? Karena Pak Mensos tuh bilang karena ini memang untuk keluarga yang gak mampu. Gus Ipul tuh bilang gitu kan waktu open house kemarin ke orang tua calon siswa sekolah rakyat itu kayak harus tahu gitu loh tentang gimana cara daftarnya. Terus juga gak ada bayar spacer pun, terutama titipan nih sebaya muda. Jadi gak boleh ada titipan. Pak Menteri bilang gak boleh. Bahkan sekolah rakyat itu emang diperuntukin buat keluarga yang belum beruntung dan gak mampu nih sebaya muda. Nah, ini ada di desil 1 atau desil 2 ya ternyata.

0: Special Beats Raya Maya sekarang.
1: Good morning, Sunshine. Udah bangun belum nih ya? Semoga kamu udah bangun ya. Karena aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi. Dan kali ini aku bakal ngajak kamu jalan-jalan ke Italia. Karena kita akan membikin pizza geprek. Enggak dong, diamuk kamu orang Italia nih sebaya muda kalau tiba-tiba kita bikin pizza geprek gitu. Kali itu datang dari KBRI Roma. Jadi seperti biasa ya, antara Yusuf selalu meninggalkan aku karena dia jalan-jalan sendiri. Masa iya dia ke KBRI Roma gitu kan, nonton konser Mondo Nusantara. Emang apa tuh? Jadi sekarang tuh kalau di KBRI Roma tuh lagi ngadain konser Mondo Nusantara yang nampilin pertunjukan musik kolaboratif Indonesia dan Italia. FYI, ada di Wisma Duta KBRI Roma di hari Jumat tanggal 12 kemarin. Dan konser ini itu menghadirkan Mega Mauro sebagai penampil utama, dua musisi internasional yang ada Mega Siombing, penyanyi asal Indonesia, dan Mauro Galla, pianis komposer sekaligus showman asal Italia. Dan konsepnya sih artisti in real time, dan mereka berdua tuh kayak ngadirin pertunjukan musik langsung yang memadukan konsep musik tradisional Indonesia, terutama dari kawasan Danau Toba di Sumatera Utara dengan lagu-lagu klasik Itali. Dan keterangan ini tuh langsung ditulis sama KBRI Roma. Jadi kalau ngomongin Mondo Nusantara nih, antara dua bahasa nih. Mondo kalau bahasa Itali itu artinya dunia. Nah, jadi secara harfiah ya, Mondo Nusantara adalah dunia Nusantara nih. Kalau katanya KBRI Roma tuh bilang ya, kalau penamaan ini tuh sebenarnya udah jadi simbol tentang budaya yang saling apa ya, melengkapi nih sebagai muda, terutama buat masyarakat Italia dan Indonesia. Nah, pertunjukan sendiri dibuka sama medley lagu Indonesia Nusantara gitu kan. Antaranya nih Ampar-ampar pisang dari Kalsel, Yamko Rambe Yamko dari Papua. Terus juga ada lagu-lagu tadi nih, mulai dari Ampar-ampar pisang, Yambo Ramke Yamko, itu dikemas dengan lagu klasik Italia. Salah satunya adalah Funiculi Funicula. Jadi keren banget nih sebaya muda. Kemarin kamu yang ada di Italia sempat nonton gak nih Mondo Nusantara yang ada di KBRI Roma?

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Yang suka bilang kalau dolar naik nggak ada pengaruh apa-apanya, wah kayaknya kamu harus merapat nih sebaya muda, karena ini salah satu efek domino dari dolar yang naik. Jadi datang dari Menteri Kesehatan nih Pak Budi Gunadi gitu kan, yang mastiin harga obat-obatan yang termasuk ke dalam program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional tuh nggak akan naik gitu, walaupun dolar itu lagi naik-naiknya. Karena kan kemarin juga sempat di-announce ya sama Menteri Kesehatan kalau buat obat bakal ada kenaikan kurang lebih 4.000, tapi nggak termasuk buat kamu yang masuk ke dalam kategori obat-obatan JKN. Jadi Kompas tuh bilang kalau harga obat kita ini udah kita lihat di mana-mana naik ya, dan masuk akal sih harganya, dan sampai ada yang nggak masuk akal juga. Tapi buat BPJS kita tetap berhasil jaga. Pak Budi ngejelasin kalau kelemahan rupiah itu nggak otomatis ngebikin harga obat tuh ngelonjok gitu kan dengan presentasi yang sama, soalnya sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri itu masih pakai rupiah gitu. Akhirnya pemerintah udah ngehitung batas kenaikan harga yang masih wajar gitu ya, sekitar naiknya 10-20% itu masih masuk akal lah buat obat-obatan lain. Tapi kalau buat kamu yang takut gitu kan BPJS atau JKN bakal naik, aman jaya, nggak akan naik kok sebaya muda. So menurut kamu nih gimana, apakah kamu udah memanfaatkan kartu Indonesia Sehat atau kartu BPJS PBI kamu?

menghormati semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

0: Morning Breakfast. Music made to move you.
1: Siapa yang relate kalau ngajuin visa ke luar negeri itu susahnya minta ampun sebaya muda? Wah, kalau aku sih masih belum relate ya, karena aku belum pergi ke luar negeri. Tapi aku kok dengar dari teman aku sih kayak cukup susah gitu kalau mau apply visa ke luar negeri. Nah, kali ini datang juga dari pemerintah Indonesia yang mulai ngetatin pengawasan ke WNA atau warga negara asing. Kenapa? Soalnya Kompas tuh bilang kalau pemerintah Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya entah secara online atau offline gitu kan, yang mengincar orang-orang overstay, terutama yang pakai bisnis di Indonesia gitu. Jadi langkah ini bagian upaya buat perintah memastiin gitu kan tentang digital nomad yang memenuhi aturan visa yang berlaku di tahun 2026. FYI, kebijakan ini tuh datang setelah meningkatnya jumlah pekerja jarak jauh yang memilih Indonesia, khususnya Bali, sebagai basis kerja mereka gitu kan. Nah, tapi otoritas imigrasi negasiin kalau nggak semua bentuk pekerjaan itu bisa dilakukan dengan visa kunjungan atau visa turis. Banyak banget yang langgar WNA gitu kan, harusnya pakai visa pekerja, mereka pakai visa turis gitu, terus akhirnya overstay dan lain-lain. Bahkan kalau katanya CNC Magazine gitu kan, Dirjen Imigrasi dalam beberapa tahun terakhir terus ningkatin buat ngawasin pengawasan ke aktivitas WNA di Indonesia. Pengawasan itu gak cuma lewat pemeriksaan lapangan ya, tapi juga pemantauan medsos dan laporan dari masyarakat tentang aktivitas komersial yang dilakukan sama pemegang visa wisata nih. Jadi jangan dicontoh ya sebaya muda.

Kaosos Smash cuma bikin iri. Switch ke Radio Kalimaya sekarang, vibes-nya langsung bikin kamu jadi main character.

0: capa.
1: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara. Take you there.
2: Waktunya jalan-jalan nih sebaya muda buat kamu yang pengen cari sarapan di daerah Galunggung. Menurut pantauan cctv.malangkota.go.id pagi hari ini cukup senggang ya sebaya muda di Galunggung. Terus juga dominasi kendaraannya, kendaraan pribadi, roda 4, roda 2. Cuacanya cukup berawan pagi hari ini, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI. And don't forget to riding safely pastinya.

Kamu gamers garis akut sebaya muda sini merapat, karena nih kalau di Indonesia kan banyak banget sih sebenarnya tim-tim e-sport gitu, tapi yang terkenal kan ada Onyx sama BTR ya. Nah, kamu pernah nggak sih berpikir bahwa Onyx sama BTR itu kayak bisa battle langsung? Nah, kali ini ya antara Yusuf bilang kalau tim e-sport Brighton by Vitality atau BTR itu berhasil ngejualin Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesian Season 17 gitu, setelah naklukin Onyx dengan skor 4-1 di Grand Final yang ada di Jakarta International Velodrome di hari Minggu kemarin. By the way, buat acara ini ya jadi penutup penampilan impresif BTR gitu sepanjang musim, dan menghentikan dominasi Onyx gitu ya, yang berstatus juara tetap 2 musim berturun-turun gitu kan, setelah ngejoin MPL Indonesia season 15 dan 16. Nah, akhirnya BTR tuh kayak ngebuka pertandingan dengan kemenangan yang meyakinkan di game pertama gitu. Jadi dengan tempo yang terukur, terus tim yang dikasih julukan robot merah itu pelan-pelan ngambil alih kendali permainan gitu kan, dengan nguasain objektif dan juga pertarungan tim yang efektif. Nah, momen ini kekunci gitu kan, pas mereka rebutan Turtle gitu kan. Turtle pertama gitu yang berhasil diamankan sama BTR. Nah, habis itu Nael gitu kan sempat menonjol sepanjang pertandingan pertama, harus dinobatkan sebagai MVP game gitu. Duet barengan sama Shogun, dia ngebawa BTR nutup game di menit ke-12 dengan skor eliminasi 14-3. Nah, BTR itu unggul dengan penguasaan objektif dengan ngeraih 2 Turtle dan 1 Lord gitu. Nah, kalau di game kedua, Onyx itu ngasih perlawanan yang lebih sengit nih sebenarnya. Udah jadi memaksa pertandingan berlangsung sampai face late game. Jadi tim landak kuning ini bahkan unggul dengan penguasaan objektif dengan ngamanin 2 dari 3 turtle selama 3 dari 5 lord itu. So, buat kamu gimana nih waktu BTR sama Onyx tadi malam? Apakah kamu deg-degan sebaya muda?

Cie, lagi nungguin chat yang gak dibalas-balas sama doi ya? Nah, biar makin sabar nungguinnya, mending sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Gak bikin doi balas chatmu sih, tapi dijamin deh, galaunya pasti langsung hilang.

0: main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Music. Vibes. Repeat.
2: Yuk, waktunya aku nge-reminder kamu lagi nih sebaya muda. Kenapa kulit kamu tiba-tiba kayak kerasa kering ketarik, terus habis itu ngelopek kemerahan sampai kayak ada sensasi pedes-pedes gimana gitu kan. Terutama kalau pas kamu lagi kering-keringnya gitu kan, terus pakai moisturizer, wah rasanya nyes, celekit-celekit gimana gitu. Karena biasanya munculnya kulit sensitif ini kalau katanya Alodoc tuh gara-gara pertama sinar matahari, suhunya terlalu panas, terlalu dingin, polusi, debu, asap, stres sampai perubahan hormon itu bisa ngebikin kulit kamu tuh jadi sensitif banget. Nah biasanya ciri-ciri kulit sensitif yang kayak tadi aku bilang gitu kan, perih, gatel, gampang berjerawat, kering kerontang banget, bahkan sampai ngelupas. Terus gimana ya cara ngerawat kulit sensitif? Nah kamu tuh harus cari produk-produk yang emang cocok banget sama kulit sensitif gitu loh. Entah itu dengan moisturizernya atau pembersih mukanya gitu. Karena terus gimana sih caranya? Stay tune terus karena abis ini bakal aku spill barengan sama lagunya JB, All I Can Take.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Tune in to Kalimantan.fm and feel the joy.
2: Anyway, masih di 102,1 barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Morning Breakfast yang bakal nemuin kamu sampai 1 jam ke depan, which is sampai nanti jam 9 pagi. Dan kalau aku kasih kamu tebakan nih sebagai muda, banyak negara tuh yang ternyata ya enggak semuanya tuh pencinta bola gitu. Kalau kamu ngomongin Itali, udah pasti gitu kan, mereka tuh bener-bener yang sebola itu. Kalau kamu ngomongin India, mereka tuh sekriket itu. Terus kalau ngomongin soal Indonesia, jelas ya kita tuh sebola itu. Terus kalau ngomongin Thailand, mereka sevoli itu. Dan kalau di negara-negara Eropa lainnya gitu kan, kalau di Inggris mereka tuh kayak sesuka itu sama yang namanya antara bola dan juga polo kuda tuh 50-50 gitu kan. Nah, Amerika nih sebagai yang muda yang sekarang jadi tuan rumah buat FIFA World Cup ini, ternyata mereka punya PR gitu kan, karena most of them gitu kan tuh lebih suka sama yang namanya lebih suka sama yang namanya basket. Sampai kamu tahu sendiri kan, wali kota New York gitu bikin peraturan di tanggal berapa kemarin itu pakai baju warna biru orange karena ada pertandingan final NBA. Nah, ngomongin soal FIFA, kali ini aku punya info dari Pildu nih. Kira-kira apa ya, ada yang bisa nebak?

tidur. Yaelah, itu mah Radio Kalimaya Baskara juga bisa. Tune in ke Radio Kalimaya Baskara, biar tidur kamu ada yang nemenin.

0: 102.1 Good Sound Best Station.
1: Jalan-jalan yuk sepeda muda dengan sepatu roda kiri kanan. Kita pergi ke Tunisia. So, what happened di Tunis? Jadi kali ini antara news ya seperti biasa. Dia selalu jalan-jalan tanpa mengajak. Tapi kali ini jalan-jalan itu gak cuman jalan-jalan yang gak dapat info. Kenapa? Karena antaranya baru aja mampir di KBRI Tunis gitu kan, buat nyambut kedatangan Timnas Atletik Paralimpik Indonesia yang bakal tanding di Tunis 2026 World Paralympic Athletics Grand Prix di Tunisia tanggal 13-20 Juni 2026. Kalau katanya Duta Besar Republik Indonesia buat Tunisia, Pak Zuhairi Miswari gitu kan, barengan sama diplomat dan semua staff KBRI Tunis itu nyambut rombongan Timnas Indonesia di Bandara Internasional Carthage di Tunis sebagai dukungan penuh gitu loh buat semua atlet yang bakal bertanding di kejuaraan ini. Karena tahun kemarin mereka tuh harus bertanding di kejuaraan yang sama dan ngehasilin prestasi yang gemilang gitu kan, bahkan bisa ngeharumin nama merah putih dan bisa ngibarin bendera merah putih di kancah internasional. Gak cuma disambut di bandara, atlet Paralimpik Indonesia juga diundang buat ramah-tamah jamuan kuliner khas Nusantara di Wisma Duta Besar dan didukung langsung di setiap pertandingannya. Bahkan kok katanya Pak Dubes Zuhairi bilang KBRI Tunis itu bakal kasih pelayanan dan pendampingan yang full ke atlet yang bertanding di Tunisia. Wah, semoga menang ya sebaya muda. Nah, kamu tahu gak sih atlet paralimpik itu atlet apa? Jadi atlet-atlet yang disabilitas.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: And your hits tunes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Back again ngebahas Piala Dunia ya. Sebagai muda jadi Piala Dunia kan sekarang ada di Amerika sama Kanada sama beberapa tiga negara ya kalau nggak salah. Dan kalau ngomongin di Amerika ternyata anyep banget gitu loh. Kenapa anyep? Karena basically orang Amerika tuh lebih suka sama basket daripada sama bola. Padahal mereka kan jadi tuan rumah nih Amerika. Jadi kalau lihat di New York itu bener-bener hambar banget, anyep banget. Bahkan orang lokal tuh kayak kurang antusias, beda sama orang-orang yang emang dari luar negeri gitu kan, yang bener-bener sampai berusaha banget biar visa Amerika mereka tuh bisa lolos buat nonton Piala Dunia gitu. Apalagi nih Presiden Amerika Serikat kemarin Donald Trump tuh sempat absen ya di pertandingan pembukaan yang akhirnya didatangin sama Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Kompas.com tuh juga bilang gitu kan. Trump juga beberapa waktu kebelakangan sempat komentarnya tentang tingginya harga tiket pertandingan yang dikeluhin sama banyak pihak gitu. Karena kita tuh harus ngerogoh kocek sekitar $1,000 atau 17,8 juta rupiah gitu loh, cuman untuk jadi supporter aja. Tapi kalau menurut kamu gimana? Apakah so-so nih sebaya muda bayar 17 juta buat nonton langsung di arena Amerika?

0: truth.
1: Bosan sama hidup yang gini-gini aja, ditambah playlist yang gitu-gitu aja. Switch ke Radio Kalimaya Baskara, vibes-nya bikin hidup kamu auto full surprise.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Keep calm. Turn up the music.
2: Siapa dulu ya yang orang tuanya tuh kayak suka bilang, iya ini masih anak-anak, umurnya masih di bawah 9 tahun. Padahal aslinya umur kamu udah 10 tahun, sebaya muda biar tetap dapat gratisan. Nah, ngomongin soal anak yang ada beberapa kayak dari restoran atau dari transportasi. Kalau anak di bawah umur 9 atau di bawah 12 tahun atau di bawah tinggi 110 cm itu masih dapat gratis kan. Nah, tapi kali ini datang dari maskapai penerbangan Ryanair gitu kan, yang lagi dalam proses penyelidikan dari The Competition and Markets Authority atau Otoritas Persaingan dan Pasar atau CMA di Inggris. Emang kenapa? Karena si Ryanair ini ada kayak nambah biaya yang harus dibayar orang tua biar bisa duduk sebelahan sama anak mereka di dalam pesawat. Nah, kalau katanya pihak CMA sih dilansir dari BBC, dikutip dari kompas.com, penyelidikan ini bakal kayak ngasih tahu gitu tentang kebijakan Ryanair tentang pemesanan kursi keluarga dan cara gitu kan ngasih tahu biayanya kayak gimana ke konsumen. Karena kalau katanya CMA, kebijakan ini juga memicu biaya tambahan sebesar 8 pound sterling atau sekitar 160.000 untuk satu kali jalan gitu kan, biar bisa sebelahan sama anak nih sebaya muda. So, kalau kamu pernah enggak sih memanfaatkan kursi gratis itu pas kamu masih anak-anak?

Hidup lagi kayak sinetron, ngebosenin dan alurnya ketebak. Radio Kalima Eva sekarang bisa kasih soundtrack ke hidup kamu dan bikin cerita hidup lebih plot twist kayak film Netflix.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Light up your vibes with 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Biasanya kan orang-orang tuh pada lomba-lomba pengen situs mereka itu bisa masuk ke UNESCO biar masuk ke daftar warisan dunia, entah itu benda atau tak benda. Tapi nih sebagai muda, malah ada beberapa situs-situs di dunia ini yang justru minta dihapus dari daftar UNESCO. Loh, kok bisa? Emang kenapa nih alasannya? Jadi, fenomena itu jadi sorotan dari BBC Travel nih sebagai muda di laporan terbarunya. Karena ada beberapa lokasi situs yang mempertanyakan tentang ini manfaatnya apa sih kalau aku ikut UNESCO gitu kan. Bahkan mereka kayak ngedukung penghapusan status itu. Jadi menurut mereka, daripada dianggap sebagai keuntungan gitu kan, bahkan beberapa komunitas tuh bilang kalau label UNESCO tuh kayak cuman ngebawa konsekuensi yang gak terlalu positif. Contohnya terlalu rame, over tourism gitu kan. Terus kayak yaudah kayak cuman gitu doang gitu. Bahkan UNESCO juga ngasih pengakuan ke beberapa lokasi yang punya nilai budaya, sejarah atau alam yang luar biasa banget buat umat manusia gitu. Kayak misalnya batik tuh masuk UNESCO, keris masuk UNESCO, Borobudur masuk UNESCO gitu. Jadi sekarang ini ada lebih dari 1000 situs warisan dunia yang tersebar di beberapa negara yang statusnya tuh minta buat ditarik nih sebaya muda. Karena itu tadi, terlalu over tourism. So kalau kamu setuju gak sih kalau misalnya ada beberapa situs warisan dunia yang minta dihapus dari UNESCO?

Well, mudah gak kerasa banget. Ternyata udah 3 jam aja aku nemenin kamu di program Morning Breakfast. Thank you so much udah seru-seruan bareng sama Hitsmaker Diva dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi ini. So, ketemu lagi sama aku di program Morning Breakfast lain yang pasti bakal nemenin kamu dari Senin sampai Kamis dari jam 6 sampai jam 9 pagi. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan selamat menikmati hari kecepit nasional.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Otak lagi brain rot padahal kerjaan udah numpuk banget. Coba dengerin Radio Kalimah Baskara. Kamu bisa dapat lagu asik, ide anti mainstream, sampai inspirasi tiada tanding.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman sex edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan sex edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong sex education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Ladalah, ini videoku goreng terong kok viewsnya bisa 1 juta?
1: Mbak, soalnya mbak itu joget sambil nyanyi dangdut. Terus terongnya meledak, jadi lucu.
0: Loalah, jadi artis dadakan aku. Kapan ini ada endorsement datang?
2: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

cover. Pertama, pastiin baju benar-benar kering total sebelum masuk lemari. Baju yang masih lembab itu pemicu utama jamur dan bau apek yang susah hilang loh. Jadi jangan buru-buru dilipet ya. Kedua, manfaatin sabung batang favorit kamu. Cukup iris tipis atau taruh sabun batangan di wadah terbuka, terus selipin tuh di pojok lemari. Wanginya lebih lembut dan jauh lebih awet daripada kamar biasa. Dan ketiga, jangan tumpuk baju terlalu penuh. Kasih sedikit ruang biar ada sirkulasi udara dan lemari kamu nggak lembab lagi. Gampang banget kan supaya mudah? Yuk, cus langsung eksekusi biar baju kamu selalu wangi pas dipakai.

0: Pulang kuliah, kok badan malah rebahan terus ya? No worries.
1: Radio iCare.
0: Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin kamu recharge energi.
1: Kalimaya Baskara, your station, your style.

0: Supaya mudah, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

101.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Sobat Budaya, masih barengan sama aku Ines yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu. Setuju gak sih kalau seblak tuh jadi makanan favorit para cuwi-cuwi? Kayak kalau sehari aja gak makan seblak bisa-bisa pingsan tuh mereka. Barusan Ines habis kepo ini dari woman.okizen.com. Ternyata alasan cuwi-cuwi suka banget sama seblak tuh selain bisa naikin mood mereka, harganya juga murah. Nah jadi inceran cuwi-cuwi tuh, dari bumbu yang banyak rempahnya bisa goyang lidah dan naikin selera makan. Selain pedes, cewek-cewek tuh lebih suka sama makanan yang gurih-gurih. Nah, gak heran juga sih kalau seblak jadi menu andalan mereka.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Sebagai muda, ada kabar terbaru nih ya dari dunia pendidikan. Nah, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni 2026. Yupi juga kepo ini ya dari Antara News, progres pembangunan sekolah ini sudah mencapai 58% dan terus dipercepat supaya fasilitas pendidikannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan menariknya, meskipun ditargetkan cepat selesai, pemerintah juga tetap menekankan kualitas bangunan dan juga keselamatan para pekerja. Jadi, pembangunan sekolah ini tuh bukan cuma soal gedung baru ya, tapi juga bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih layak dan juga lebih merata.
2: Number 2.
1: Sebagai muda, ngomongin lingkungan itu nggak harus langsung mulai dari hal besar. Nah, pas banget kan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat bergerak lewat kebiasaan sederhana. Nah, salah satunya adalah memilah sampah. Kalau Yupi intip nih ya dari kompas.com, KLH atau BPLH lewat gerakan Indonesia Asri mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik jadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Pesannya sih jelas, menjaga bumi itu bukan cuma tugas pemerintah aja ya sebagai muda, tapi termasuk aktivitas lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari rumah, kos-kosan, kampus sampai tempat kerja, pilah sampah bisa jadi langkah kecil yang dampaknya besar banget.
2: Number 3.
1: Dari Jakarta ada kabar budaya yang menarik nih. Kawasan Kota Tua Jakarta jadi tempat digelarnya Culture Beyond Borders International Cultural Showcase 2026. Nah, kalau Yupi intip ya dari Antara News, acara ini tuh berlangsung di kawasan Museum Bank Indonesia pada 6 sampai 7 Juni 2026 kemarin untuk menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus merayakan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia. Dan ternyata pertunjukannya menghadirkan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turki, Palestina, dan berbagai negara lainnya. Jadi lewat seni dan juga budaya, Jakarta bukan cuma merayakan ulang tahun kota ya, tapi juga memperkuat hubungan antar bangsa.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Thank you.

0: Mas, kok tiap hari nganter aku terus sih? Mas ini suka kan sama aku?
1: Mbak, di sistem ojolnya lo random ini. Lagian ini aplikasi ojek online, Mbak. Bukan aplikasi cari jodoh.
0: Walah, kirain masnya ngarep. Ternyata aku doang yang baper.

0: Ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, ada kabar terbaru nih ya dari dunia pendidikan. Nah, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni 2026. Yupi juga kepo ini ya dari Antara News, progres pembangunan sekolah ini sudah mencapai 58% dan terus dipercepat supaya fasilitas pendidikannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan menariknya, meskipun ditargetkan cepat selesai, pemerintah juga tetap menekankan kualitas bangunan dan juga keselamatan para pekerja. Jadi, pembangunan sekolah ini tuh bukan cuma soal gedung baru ya, tapi juga bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih layak dan juga lebih merata.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, ngomongin lingkungan itu gak harus langsung mulai dari hal besar. Nah, pas banget kan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat bergerak lewat kebiasaan sederhana. Nah, salah satunya adalah memilah sampah. Kalau Yupi intip nih ya dari kompas.com, KLH atau BPLH lewat gerakan Indonesia Asri mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik jadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Pesannya sih jelas, menjaga bumi itu bukan cuma tugas pemerintah aja ya sebagai muda, tapi termasuk aktivitas lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari rumah, kos-kosan, kampus sampai tempat kerja, pilah sampah bisa jadi langkah kecil yang dampaknya besar banget.
1: Number 3.
2: Dari Jakarta ada kabar budaya yang menarik nih. Kawasan Kota Tua Jakarta jadi tempat digelarnya Culture Beyond Borders International Cultural Showcase 2026. Nah, kalau Yupi intip ya dari Antara News, acara ini tuh berlangsung di kawasan Museum Bank Indonesia pada 6 sampai 7 Juni 2026 kemarin untuk menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus merayakan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia. Dan ternyata pertunjukan menghadirkan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turki, Palestina, dan berbagai negara lainnya. Jadi lewat seni dan juga budaya, Jakarta bukan cuma merayakan ulang tahun kota ya, tapi juga memperkuat hubungan antar bangsa.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM,

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai?
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin.
5: Perfect day with Kalimaya Baskara.
6: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. It's time. Jam 12 siang sebaya muda. Waktunya aku bakal nemenin kamu yang lagi packing-packing gitu kan. Karena besok tanggal merah. Yang lagi kejebak macet di jalan juga gak apa-apa banget. Aku bakal nemenin sampai jam 2. Langsung aja gabungan di program Request 12 di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.
7: Thinking I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: Eh, kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah, enggak, udah biasa. Iyalah, gak bosen. Kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tune.

0: 2-in-1 your friendly hit station.
1: Fly High and Rest Love nih sebaya muda baru banget ya. Kita rame banget di TL kamu. Soalnya Oliver Tree yang ada acara di Brazil gitu kan, tewas karena kecelakaan. Jadi kabar duka lagi rame-ramenya gitu. Karena musisi asal Amerika Serikat Oliver Tree itu dikabarin meninggal dunia setelah kecelakaan helikopter di Brazil di umur 32 tahun. Jadi aku kalau dispil sama boleh musik, penyanyi dan penulis lagu dan juga produser itu benar-benar yang suka banget ngegabungin berbagai genre, di antaranya itu ada kayak kecelakaan ini ya, helikopter nih sebaya muda yang bertabrakan di Rio de Janeiro di hari Minggu kemarin tanggal 14. Jadi Oliver Tree ini nama lengkapnya adalah Oliver Tree Nickel, itu lagi ngelakuin perjalanan keliling Amerika Serikat gitu di turnya dia, dan itu bakal jadi tur pertamanya gitu. Dan korban lainnya diidentifikasi sebagai penumpang ada Lucas, ada Casper, terus juga katanya sih tabrakan dilaporkan terjadi di Resenio Bos de Bandeirantes gitu kan, sebuah lingkungan di zona barat Rio de Janeiro nih sebaya muda, dan pihak berwenang lagi menyelidikin penyebab kecelakaan ini. So, Rest Love and Fly High ya buat Oliver Tree.

0: Akmal,
1: sibuk gak?
2: Enggak sih, kenapa?
1: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
2: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
1: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: special for you. It's Kalimaya.
1: Jujur, seumur hidup kamu udah berapa kali ngewarnain rambut kamu nih sebaya muda? Kalau aku sih, zaman COVID itu full ngewarnain rambut banget gitu. Bahkan kalau ngomongin penyanyi-penyanyi ya, apalagi kalau misalnya penyanyi Korea, bahkan tiap kali comeback mereka tuh selalu dengan rambut yang warna-warni. Sempet juga ngetren rambut rainbow gitu kan. Jadi bukan cuma rainbow cake, rainbow hair juga. Terus warna yang gonjreng-gonjreng banget, yang pastinya bakal ngerusak kesehatan rambut kamu. Tapi tenang, aku tidak akan mengiklankan soal rambut-rambut atau soal vitamin rambut ya sebahaya muda. Tapi aku bakal ngebahas sesuatu gitu kan berkaitan sama rambut. Tapi ini tuh lagu, nah, datang dari Bebe Rexha nih sebaya muda, yang baru aja ngerilis album indie. Bayangin, Bebe Rexha indie. Nah, apa nih kira-kira nih comeback kali ini? Apakah, apa hubungannya antara rambut dan comebacknya Bebe Rexha? Nah, stay tune terus ya barengan sama Fengzi, Picture Perfects.

0: Special Beats Kali Maya Baskara.
1: Back again ngebahas soal rambut nih sebaya muda. Kali ini Bebe Rexha comeback dengan album, dan itu kayak album indie dikasih judul Dirty Blonde. Jadi kalau ngomongin musisi multi platinum Bebe Rexha gitu kan, kayak balik lagi the queen of EDM gitu, yang selama ini selalu menghiasi lagu-lagu EDM, comeback dengan album judulnya Dirty Blonde. Dan itu album pertama sebagai musisi independen. Bahkan Boleh Musik tuh bilang kok di album ini jadi babak baru buat perjalanan musik dari Bebe Rexha gitu. Dan sebelumnya kan dia kayak gak bener-bener bisa free gitu kan dalam ngebikin lagu. Dan di Dirty Blonde kali ini itu bener-bener free. Dan apalagi ya kalau ngomongin soal covernya tuh, doi rambutnya juga di blonde nih sebaya muda. FYI, di Dirty Blonde sendiri ada 13 lagu gitu kan, yang bener-bener ini tuh Bebe Rexha banget gitu. Dan ini juga jadi best moment banget gitu kan, karena ini tuh lebih dari apa yang aku bayangin. Karena Bebe Rexha tuh bilang waktu ngebuat album ini kayak ngeingetin aku lagi kayak tentang seberapa jatuh cinta sih aku sama musik. Karena dulu itu sempat ada di momen dimana kayak udah ngestuck dan ngerasa aduh kayaknya aku gak bisa deh jatuh cinta sama musik lagi.

yuk bacain request dulu nih sebaya muda. Jadi ada kamu yang request lagunya Ghea Indrawari Daun-Daun, terus juga kamu request lagu Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me, Medicine Beer Bad Enough, terus juga ada Dave featuring sama Tim's Rain Dance. Jadi buat kamu yang pengen request lagu langsung aja gercepin di 0822 622 3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Ini beneran live TikTok, no gimmick ya sebaya muda. And back again ngomongin soal album Dirty Blonde punyanya Bebe Rexha gitu kan. Doi kan bilang kalau lagu itu bener-bener jadi titik dimana dia tuh punya alasan lagi untuk bermusik gitu. Bahkan Bebe Rexha tuh bilang gitu ya, sebagian dari album ini tuh bener-bener dia tuh pengennya tuh kayak semua orang juga relate sama lagu ini. Jadi lo Dirty Blonde, dia ngebuka diri dia yang belum pernah dia ungkapin ke orang gitu kan. Dia kayak ngebagiin ceritanya dia secara transparan. Terus juga apalagi di awal tahun 2026 ini ya, doi kan collab barengan sama Empire gitu kan. Dan ini benar-benar ngebikin dia tuh kayak jadi makin semangat bermusik nih sebaya muda. Dan lagu ini tuh juga ada video klipnya ya, Tokyo judulnya. So kalau kamu udah denger Tokyo sama New Religion dan lagu-lagu lainnya, mana yang paling kamu suka di Dirty Blonde punyanya Bebe Rexha?

0: Son of your day, Kalimaya Baskara.
1: Hidup yang lama, lagu barusan dari Sambada nih sebaya muda, ceritanya tentang anak yang berharap orang tuanya tuh hidup lebih lama gitu kan, biar apa, biar bisa gitu ngebahagiain orang tuanya. Jadi sebenarnya ngebahagiain orang tua tuh kayak gak harus kamu kasih materi sih, cukup kamu dengan hidup yang benar, terus juga nurut apa kata orang tua tuh udah ngebahagiain orang tua. Karena sometimes tuh bahagia bukan cuma soal materi, tapi walaupun materi itu penting, tapi tuh kayak ya bisa jadi nomor dua lah ketika orang tua tuh bisa ngeliat kamu tuh hidup dengan baik dan benar. Kalau tadi udah ngebahas soal Bebe Rexha dengan album Dirty Blonde, terus juga aku udah ngebahas

soal kabar duka dari ini ya sebaya muda Oliver Tree. Kali ini waktunya aku bakal ngajak kamu move on gitu kan dengan ngebahas ruang senja. Nah, kali ini buat kamu yang apa ya, yang terbiasa untuk menahan luka sendirian, terbiasa untuk gak bercerita bahwa kamu lagi sakit, terbiasa bahwa kamu tuh gak pernah minta tolong ke orang lain padahal kamu butuh ditolong, tapi di saat kamu tuh butuh ditolong kamu malah nolong orang lain, kayak lagu ini cocok banget deh sama kamu. Jadi judulnya tuh adalah Penahan Luka Terkuat. Kira-kira siapa nih ya penahan luka terkuat versi Ruang Senja?

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Karena emang hidup tuh kayak gak ada tata caranya sebaya muda. Kenapa? Karena kita tuh, kita semua sama-sama baru pertama kali yang ngerasain namanya hidup. Entah itu aku, kamu, orang tua kamu, nenek kamu gitu kan. Jadi ya wajar lah kalau ada salah-salahnya nih sebaya muda. Apalagi ngomongin soal ibu ya. Mereka juga baru pertama kali ini gitu kan menjadi ibu di dunia. Jadi mungkin kalau misalnya ada salahnya, ada mungkin nyebelinnya, menurut aku tuh udah kayak proses wajar aja pendewasaan semua orang gitu kan. Nah buat kamu yang gak bisa hidup tanpa ibu, mama, bunda, mami ya sama kayak aku dan kamu, ya ini lagu spesial banget dari Ruang Senja yang judulnya adalah Penahan Luka Terkuat. Jadi lagu Penahan Luka Terkuat ini dibikin Ruang Senja gitu kan, duo folk dari Bandung, Eriza Triwiguna sama Fajar Taufik gitu, yang mempersembahkan lagu ini tuh sebagai penghormatan dan dedikasi buat kaum perempuan gitu ya, terutama sosok ibu yang jadi pilar kehidupan gitu ya, bener-bener. Jadi kalau katanya orang-orang tuh kayak cor-corannya beton tuh ya ibu gitu kan, cekernya apa namanya kayak cekernya si pembatas jembatan tuh ya ibu gitu. Jadi Voi tuh bilang karena sosok ibu di lagu itu digambarin jadi pribadi yang tangguh, tulus, seringkali memilih untuk nahan rasa sakitnya sendiri gitu kan, daripada harus diluapin di sebaya muda. Jadi jangan jahat-jahat lah sama mama kalian guys.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Bacain request lagi nih sebaya muda. Ada kamu yang request lagunya Kelani Folded, Wijaya Eklis pemain lama, terus juga Malik di Essential Sayap, terus juga Keisha Lefron kata ingin usai. Ada Raim Raode Ikro, terus juga baru banget nih masuk request lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa. So, buat kamu yang pengen request lagu boleh banget langsung aja di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang sebelum playlist aku penuh. Nanti kamu menyesal lagi sebaya muda.

Jangan diem-diem aja, gabungan yuk di WhatsApp Radio Kalimaya Baskara di 0822-622-0021, Instagram, X, dan TikTok @kalimaya_malang. Shh, kamu juga bisa dengerin radio jagoanmu ini via Radio Garden dan website sonora.id. So, stay tune!

0: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Masih di 102,1 and hi, welcome barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Jujurly Sebaya Muda. Dan sebelum aku ke Jujurly, aku akan cerita sedikit random ke kamu ya. Jadi ceritanya tadi tuh aku habis makan makaroni pedas gitu, terus aku udah cuci tangan pakai sabun coy. Nah terus abis itu karena kulit aku kering gitu kan, aku pakai hand body dong, pakai hand cream. Kamu tahu gak sih apa yang terjadi? Badan aku, kulit tangan aku nih rasanya kayak wedangan. Wedangan tuh bahasa Jawa kayak, yang kalian tau gak sih, kayak berasa pakai balsem. Nah kayak, jadi aku cuci tangan pakai sabun tadi tuh kayak gak kerasa apa-apa. Jadi pas aku pakai si hand body ini, kayak langsung kulit aku tuh langsung kayak kerasa pedes-pedes, gak jelas gitu loh, ya ampun. Jadi saran buat aku, kalau misalnya kalian mau makan pedes-pedes, cuci tangannya kalau bisa 2-3 kali gitu. Nanti kalau kerasa kering gak apa-apa, langsung reapply lagi yang namanya hand body. And back again, ngomongin soal Jujurly Sebaya Muda. Tapi by the way, thank you udah mendengarkan cerita random aku hari ini. Jadi jujurly hari ini juga based on my random gitu kan, karena aku tadi habis makan makaroni. Jadi aku kayak langsung menulis di jujurly, jujurly kalian hari ini udah makan micin belum? Karena kayaknya tuh belum hidup kalau belum makan micin. Jadi jawabannya gimana? Let me check dari Nana. Nana bilang, wah udah dong, aku udah makan micin hari ini. Dari Dimple juga bilang udah makan micin. Terus dari Putri bilang, aku udah makan micin. Terus habis itu kalau katanya, siapa nih? Sally, dia bilang, nih aku bahkan lagi nyemil. Ih enak banget lagi nyemil. Terus kalau dari 13, Basreng menanti Div. Wah aku sih tim yang, sebenarnya bukannya gak terlalu suka sama Basreng ya, tapi kalau bisa memilih enggak, aku akan memilih enggak untuk Basreng. Tapi aku suka aja sih sama Basreng. Terus kalau katanya siapa lagi nih? Katanya Nina, aku belum makan micin hari ini soalnya lagi sakit. Cepet sembuh ya Nina, semoga kamu bisa makan micin lagi gitu kan. Jadi sedih banget kalau sakit tuh adalah, tapi kalau aku kayak sama kayak Nina sih, kayak hal yang paling menyebalkan ketika sakit tuh adalah, daripada nahan rasa sakitnya, adalah ketika kamu tuh kayak gak bisa makan. Kayak sedih banget, banyak makanan enak di dunia ini tapi kamu gak bisa makan gitu. Terus kalau dari Ika bilang, aku udah makan micin dong. Terus habis itu dari Anggi bilang, udah juga Div. Terus ini banyak dari kamu yang pada bilang udah makan micin. Karena kayaknya hampir gak mungkin deh ya kita tuh kayak gak makan micin gitu kan. Entah itu dari bumbu makanan ya. Sebenarnya micin tuh gak melulu dari jajan-jajan makaroni Basreng or something like that gitu. Kayak kamu makan ayam geprek juga tuh udah micin micin gitu kan. Kenapa? Karena kalau kamu beli-beli ayam geprek orang-orang tuh pasti bakal dikasih vetsin-vetsin, dan itu termasuk micin. Terus kamu beli goreng-gorengan juga ada micinnya gitu. Jadi benar-benar micin tuh udah masuk ke dalam DNA tubuhku. Jadi kayak kalau nggak pakai micin tuh kayak ada yang kurang banget gitu. Coba deh kamu masak gitu ya, terus kamu nggak kasih micin, kamu cuma kasih garam doang, tuh kayak ada yang kurang di lidah nih Sebaya Muda. Terus so, kalau kamu gimana? Bisa nggak sih kayak kamu makan apapun gitu ya, misalnya atau bikin telur lah ya, let's say kamu bikin telur, terus abis itu telurnya nggak kayak kamu kasih bumbu tambahan, kayak pure cuman telur sama garam gitu doang. Kalau aku sih kayak kurang gitu. Kalau kamu bisa enggak? Tapi thank you so much ya udah gabungan Jujurly hari ini.

0: 5'9", brown eyes.
1: Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker. Iri, bilang bos. Gas, join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Benar-benar ya, FIFA World Cup ini nyatuin semua orang di seluruh bumi gitu kan, dari kutub utara, kutub selatan, dari benua A sampai benua Z, benar-benar bersatu semuanya. Enggak cuman soal perbolaannya aja, bahkan musisi-musisi pun juga bisa digabung jadi satu nih sebaya muda. Soalnya aku baru aja dikrip di spill sama Creative Dix gitu kan, kalau FIFA baru aja ngerilis lagu yang namanya DNA, dan itu jadi lagu resminya FIFA World Cup 2026. Dan FYI, yang bikin keren, lagu itu kayak enggak gabungin 4 genre musik dari 4 musisi besar dari 4 penjuru dunia gitu. Jadi lagu ini ngegabungin vokal klasik dari maestro tenor Italia Andrea Barocelli, diproduksi elektronik barengan sama DJ David Guetta, terus juga ditambah ada rap-rapnya dari Megan Thee Stallion, dan ada rising star pop global Korea Amerika AJ nih sebenarnya. Jadi benar-benar mantep banget ya, Ben, ketemu AJ, ketemu juga klasik dari Italia, karena kalau ngomongin Italia itu kayak bola tuh dari Italia itu bener-bener kayak nggak bisa lepas banget gitu kan. Terus David Guetta, nah kira-kira nih DNA ini kepanjangan dari apa ya?

sering di-ghosting sama gebetan? Chill, ada Hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.

Udah siap belum buat ngebahas lagu DNA ini? Jadi lengkapnya, DNA itu judul lagunya itu adalah DNA More Than A Game. Jadi kalau ngomongin lagu ini tuh konsepnya EDM, power pop, dan hip hop. Karena kan sekarang semuanya lagi di hip hop kan gitu. Dan juga ada elemen arena rock gitu kan. Dan ditulis tanggal 10 Juni 2026. Jadi national anthem buat resminya si FIFA World Cup ini. Karena FIFA sendiri dirilis resminya di tanggal 11 Juni kemarin ya. Dan yang bikin DNA itu istimewa tuh adalah perpaduan genre dan bahasa yang belum pernah dilakukan di anthem World Cup sebelumnya. Jadi lagu ini benar-benar lintas bahasa, lintas genre gitu kan, yang benar-benar ngegabungin semua yang lagi rame di bumi ini. Bahkan ya, ada juga Megan Thee Stallion yang ada first rap-nya, terus juga ada opera rap, EDM, K-pop nyampur jadi satu di sini. So, kamu udah dengar belum lagu DNA More Than A Game ini, Sebaya Muda?

asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bay Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune.

0: 102.1 Good Sound Best Station.
1: Another request Baya Muda. Tadi ada kamu yang request lagunya Afgan Masa Iya sama Bruno Mars, Cha Cha Cha. Dan kali ini aku bakal ngebahas Ed Sheeran yang baru aja kerjasama sama perusahaan MP Flyer asal Inggris, Orange Amps gitu kan, yang baru aja ngerilis sesuatu yang baru namanya Play It Homes gitu. Jadi ini fokusnya buat ngembangin musik buat musisi pemula, komunitas lokal, dan juga cerita-cerita local heroes lainnya nih. Jadi lewat campaign ini itu juga jadi ajang launching amplifier terbaru Out Loud by Ed Sheeran dari ES Series yang dirancang lebih portable, gampang dipakai, dan bisa ngebuat pengalaman bermusik kamu tuh lebih terasa menyenangkan dan gampang diakses sama siapa aja. FYI nih, kalau katanya Kreatif Diksi, program ini tuh pertama kali ada di FW Suffolk tanggal 5 Juni kemarin gitu kan. Dan sekitar ya ada 2000 penggemar lah yang ikut waktu launching campaign kali ini. So gimana nih sebenarnya? Apakah kamu tertarik untuk ngebeli amplifier punyanya Orange Amps ini yang collab sama si Ed Sheeran?

Ayo, ngaku, siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: FM Good Song Best Station.
1: Kalau kamu tahu girl band Indonesia cuma Nona aja yang sekarang banget, nah aku bakal ngasih tahu kamu. Jadi sebelum ada Nona, terus ada lagi yang kayak bocil-bocil gitu isinya. Dan kali ini ada Marbles nih sebayau muda. Jadi girl group pendatang baru gitu kan, yang baru aja ngerilis lagu perdananya. Mereka dikasih judul Hompimpa. Jadi lagu Hompimpa ini dirilis tanggal 12 Juni kemarin gitu kan. Dan lagu ini langsung kayak mencuri perhatian gitu, karena konsepnya yang angkat tema permainan tradisional. Terus juga siapa sih di sini yang gak tahu Hompimpa gitu kan. Kayak pasti semuanya tahu deh lagu Hompimpa gitu. Dan apalagi si Marbles Bos ini kayak ceria banget. Jadi warna musiknya tuh ringan, nyenengin, dan kayak cocok banget kamu dengerin siang-siang gitu. Berasa kayak kamu denger lagu Nona siang-siang nih. By the way, Kathy Flix bilang kalau Hompimpa ini ngebawa pesan tentang keberanian ngambil keputusan, menghadapi rintangan, dan percaya sama kemampuan diri kamu sendiri. Arrangement-nya sih dinamis banget ya, dipaduin sama nuansa nostalgia yang ciptain karakter lagu yang lebih fresh, familiar gitu kan. Jadi kayak enak banget ya masuk ke telinga kamu tuh, sopan gitu masuk ke telinga.

Yah, sebenernya udah gak kerasa banget. Ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program Request 12. So, thank you so much udah seru-seruan 2 jam ini barengan sama aku Hitsmaker Diva. Ketemu lagi di program Request 12 lainnya yang pasti bakal nemenin kamu everyday dari jam 12 sampai jam 2 siang. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan happy holidays.

0: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
1: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
0: Haduh, hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.

0: The most explosive.
1: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Bantu pengembangan Kalimaya Baskara FM, the new hit award. Halo semuanya muda, masih barengan sama Ines yang bakalan tetap setia nemenin aktivitas kamu sampai 1 jam ke depan. Ngomongin soal penampilan ya, dari sekian banyak tren make up yang seliweran di timeline, jujur, aku paling setuju sih kalau gaya yang satu ini emang juaranya buat narik perhatian. Tadi aku sempat dicurhatin sama idntouch.com, ternyata tren ini awalnya banyak terinspirasi dari para penulis lagu dan musisi yang tampilannya beda dari yang lain, kelihatan lebih berani, glamor, dan benar-benar memancarkan aura fierce yang kuat banget. Yang bikin paling menonjol dari look ini tuh kuncinya ada di 3 poin utama. Pertama, bulu mata yang tebal dan bervolume. Kedua, eyeliner tegas yang ditarik runcing banget atau bisa kita sebut wing eyeliner. Dan ini yang gak boleh ketinggalan dari make up baddie. Nah, udah tahu kan? Lipstick bold dengan warna yang deep banget. Kalau udah pakai itu semua, poin fierce-nya udah gak ada lawan deh. Bener-bener gak bisa diganggu-gugat. Gimana sebuah muda? Tertarik nyobain makeup ini?
2: Your life, your fight, your music.
3: Wait a minute. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
4: Siapa nih yang pas mau pergi kuliah atau hangout suka berdiri 1 jam di depan lemari? Udah kayak meditasi tuh. Padahal mah isi lemari itu-itu aja. Well, don't worry be happy sebaya muda. Sini, Ivy spill beberapa fashion hack simple yang biasanya dipake nih sama circle tongkrongan Ivy. First of all, mainin basic outfit kayak kaos polos atau kemeja putih. Percaya deh, basic item itu ibaratnya kanvas kosong. Tinggal kamu paduin aja deh sama outer, jaket, jeans, atau bahkan tote bag kece. Secondly, coba deh mainin aksesoris. Gak usah banyak-banyak, cukup kalung simple, jam tangan, atau kacamata hitam. Benda-benda kecil kayak gini tuh bisa ngubah outfit polos jadi kelihatan effort. Thirdly, jangan lupa buat footwear game. Sepatu tuh literally game changer banget deh sebaya muda. Sneakers putih misalnya, bisa banget tuh buat masuk hampir ke semua outfit dan bisa bikin look kamu lebih clean and modern. Kalau kamu lagi pengen santai, sandal gunung atau slip-on juga bisa sih kasih vibes yang casual tapi tetap keren. So, ternyata nggak perlu lemari segede mall loh buat tampil stylish. Tinggal mix and match item yang ada, terus tambahin sedikit deh sentuhan aksesoris. Nggak bakal ada lagi tuh drama berdiri 1 jam di depan lemari.
3: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malang ya sebaya muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Loh, tumben, kok ini rame banget ya peserta arisannya?
1: Silakan, Mbak Ervina ini open mic mau melanjutkan presentasinya atau gimana ini?
0: Ladalah, ini kelas toh. Aku cuma mau ngabsen arisan loh, Pak, padahal. Udahlah, aku tak keluar Zoom dulu.

0: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

0: number 2.
1: Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Baskara FM, the new hit power.
1: It's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
2: Number 1.
3: Sebagai muda, ada kabar terbaru nih ya dari dunia pendidikan. Nah, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni 2026. Yupi juga kepo ini ya dari Antara News, progres pembangunan sekolah ini sudah mencapai 58% dan terus dipercepat supaya fasilitas pendidikannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan menariknya, meskipun ditargetkan cepat selesai, pemerintah juga tetap menekankan kualitas bangunan dan juga keselamatan para pekerja. Jadi, pembangunan sekolah ini tuh bukan cuma soal gedung baru ya, tapi juga bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih layak dan juga lebih merata.
2: Number 2.
3: Sebagai muda, ngomongin lingkungan itu nggak harus langsung mulai dari hal besar. Nah, pas banget kan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat bergerak lewat kebiasaan sederhana. Nah, salah satunya adalah memilah sampah. Kalau Yupiin

0: nih ya dari kompas.com, KLH atau BPLH lewat Gerakan Indonesia Asri mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik jadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Pesannya sih jelas, menjaga bumi itu bukan cuma tugas pemerintah aja ya sebagai muda, tapi termasuk aktivitas lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari rumah, kos-kosan, kampus sampai tempat kerja, pilah sampah bisa jadi langkah kecil yang dampaknya besar banget.
1: Number 3.
0: Dari Jakarta ada kabar budaya yang menarik nih. Kawasan Kota Tua Jakarta jadi tempat digelarnya Culture Beyond Borders International Cultural Showcase 2026. Nah, kalau you intip ya dari Antara News, acara ini tuh berlangsung di kawasan Museum Bank Indonesia pada 6 sampai 7 Juni 2026 kemarin untuk menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus merayakan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia. Dan ternyata pertunjukannya menghadirkan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turki, Palestina, dan berbagai negara lainnya. Jadi lewat seni dan juga budaya, Jakarta bukan cuma merayakan ulang tahun kota ya, tapi juga memperkuat hubungan antar bangsa.
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimayan Baskara FM, the new hits power.
3: Dari pagi sampai malam, dari sedih sampai senang, dari kerjaan numpuk sampai bisa healing, Radio Kalimayan Baskara siap nemenin kamu pakai lagu-lagu asik dan cerita yang super candu.

0: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
1: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
0: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.

0: music station.
1: The most explosive.
2: Bebe muda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
3: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: Nih yang pengen punya parfum mewah harga jutaan tapi isi dompet lagi gak dukung. Duh, bisa-bisa cuma dibandangin aja ya keranjang belanjaan. Nah, barusan Ines abis di-spill nih dari blognya HMNS, ternyata ada istilah yang namanya parfum dupe, yaitu parfum yang aromanya mirip banget sama brand high-end, tapi harganya jauh lebih ramah di kantong. Eits, jangan salah ya, parfum dupe itu beda sama parfum KW, karena ini legal dan aman banget buat kulit kamu. Jadi, buat yang mau tampil dengan wangi mewah, tapi dompet tetap aman, parfum dupe ini emang solusi paling cerdas deh.
1: Your daily motivation, listen to Kalimaya Baskara FM.
2: Wait a minute. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
0: Sebagai muda, siapa yang kalau udah rebahan malah asyik overthinking sampai begadang? Biar nggak insomnia terus, ini habis di-spill nih dari hellodoc.com. Ada trik kilat biar kamu bisa langsung pulas. First, cobain metode militer. Caranya, relaxin semua otot wajah, turunin bahu, dan buat tangan kamu santai. Fokus kosongin pikiran selama 10 detik, dan rasain tubuh kamu mulai terlelap. Next, pakai teknik napas 4-7-8. Tarik napas 4 detik. Tahan 7 detik dan buang pelan-pelan selama 8 detik. Cara ini ampuh banget buat bikin jantung lebih tenang dan saraf jadi lebih rileks. Terakhir, matiin lampu dan jauhkan HP. Suhu sejuk dan suasana gelap itu kunci biar hormon ngantuk kamu bekerja maksimal. Jadi, gak ada alasan lagi buat telat bangun besok pagi ya sebagai muda. Selamat mencoba and have a nice dream. Into music.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Sebagai muda, ada kabar terbaru nih ya dari dunia pendidikan. Nah, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni 2026. Yupi juga kepoin nih ya dari Antara News, progres pembangunan sekolah ini sudah mencapai 58% dan terus dipercepat supaya fasilitas pendidikannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan menariknya, meskipun ditargetkan cepat selesai, pemerintah juga tetap menekankan kualitas bangunan dan juga keselamatan para pekerja. Jadi, pembangunan sekolah ini tuh bukan cuma soal gedung baru ya, tapi juga bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih layak dan juga lebih merata.
2: Number 2.
1: Sebagai muda, ngomongin lingkungan itu gak harus langsung mulai dari hal besar. Nah, pas banget kan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat bergerak lewat kebiasaan sederhana. Nah, salah satunya adalah memilah sampah. Kalau Yupi intip nih ya dari kompas.com, KLH atau BPLH lewat gerakan Indonesia Asri mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik jadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Pesannya sih jelas, menjaga bumi itu bukan cuma tugas pemerintah aja ya sebagai muda, tapi termasuk aktivitas lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari rumah, kos-kosan, kampus sampai tempat kerja, pilah sampah bisa jadi langkah kecil yang dampaknya besar banget.
2: Number 3.
1: Dari Jakarta ada kabar budaya yang menarik nih. Kawasan Kota Tua Jakarta jadi tempat digelarnya Culture Beyond Borders International Cultural Showcase 2026. Nah, kalau Yupi intip ya dari Antara News, acara ini tuh berlangsung di kawasan Museum Bank Indonesia pada 6 sampai 7 Juni 2026 kemarin untuk menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus merayakan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia. Dan ternyata pertunjukan menghadirkan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turki, Palestina, dan berbagai negara lainnya. Jadi lewat seni dan juga budaya, Jakarta bukan cuma merayakan ulang tahun kota ya, tapi juga memperkuat hubungan antar bangsa.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune!
4: Tahu nggak sih, sekarang tuh banyak banget penipuan tahu.
5: Iya, serem banget jujur. Kemarin mama aku hampir ketipu. Ada orang yang ngaku-ngaku jadi orang bank gitu. Terus dia ngirim link gitu deh.
4: Serem banget. Terus gimana?
5: Ya untungnya aku lihat. Jadi langsung aku kasih tahu deh ke mamaku kalau itu penipuan.
4: Hati-hati ya sebaya muda, sekarang tuh semuanya serba gampang. Gampang cari info, gampang komunikasi, tapi gampang ditipu juga. Makanya kamu perlu ekstra hati-hati, biar gak gampang ditipu. Nih, aku ada amunisi buat kamu, dengerin Diary of Life setiap hari Senin di jam 4 sampai jam 6 sore, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Perfect Daily Kalimaya Baskara.
3: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo yo yo, sebaya muda, kamu yang poninya potong microbags terus abis itu pakai kacamata skena yang kacanya warna kuning, warna coklat, terus ada totol-totolnya, terus abis itu jangan lupa lagi dong pakai rantai-rantai unyu, terus pakai tato yang kecil-kecil, abis itu jangan lupa lagi pakai sepatunya, boleh Vans cat atau pakai Doc Mart juga boleh. Sama jangan ketinggalan nih celana jortnya juga. Mari sini merapat karena sore hari ini kita bakal menjadi skena full, skena total gitu kan, di program OMG Diaries of Life. Jadi buat kamu yang pengen gabungan langsung aja di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Aduh, stres banget.
1: Ada apa?
0: Ini loh, ibu aku ngeburu-buruin banget, nyuruh cepet lulus. Ya aku juga mau cepet lulus, tapi kan gak segampang itu.
1: Duh, emang sih pressure dari orang tua tuh kadang bikin kita yang udah stres jadi makin stres.
2: Siapa yang relate?
0: Yuk merapat.
2: Kayaknya butuh gak sih tempat buat sambat, buat curhat,
0: buat nguapin semua beban yang udah menumpuk ini?
2: Ada kok tempat yang pas buat kamu.
0: Diary of Life, setiap hari Senin jam 4 sampai jam 6 sore, cuma di Radio Kalimaya Baskara. Jangan sampai ketinggalan ya. Bye.

Sore-sore gini tuh emang paling enak ya sebaya muda ngukurin jalan di Malang gitu kan, sambil dengan tampilan yang ngotfit banget. Apalagi outfitnya tuh sekarang kan kalau cowok-cowok ya lagi rame kaos-kaos Vondage gitu. Nah kalau cewek apa ya? Cewek kayak kalau yang rame, aku orang paham sih kalau cewek sekarang yang rame apa. Karena kalau cewek tuh kan jarang yang ngeluarin baju yang ada cap-capan mereknya gitu kan. Beda sama cowok yang bener-bener kayak kalian ke cafe Skena ini ketemu sama laki-laki spek Vondage. Dutch. Terus ke Skena ini ketemu lagi laki-laki Vondage gitu kan. Sepatunya kalau enggak Vans Catur Checkmate ya pakai ala-ala apa tuh namanya Doc Mart gitu, atau enggak gitu sepatu-sepatu Skena yang tebel-tebel yang platform-platform. Nah, kalau yang ciwi-ciwi sepatu platform terus juga pakai off shoulders ya as always, dan ada celana jor. Nah, ngomongin soal Skena nih sebenarnya udah hari ini buat kamu yang sih paling Skena, aku bakal ngebahas soal apa aja yang lagi rame di Gen Z gitu kan. Dan di Gen Z sekarang lagi rame sama anak-anak Skena, apalagi sekarang ada yang namanya Skenthot atau Skena Total. So, seberapa totalkah Skena kamu hari ini? Yuk kita rating nih sebenarnya udah barengan The Midnight's Darling, I'm in love you alone.

0: Wih, ngelamun aja. Habis wisuda kok bengong.
1: Bingung nih, udah lulus gini harus ngapain ya? Cari kerja sekarang susah. Jangankan kerja, interviewnya aja udah susah.
0: Iya juga ya, ternyata gini ya life after wisuda.
1: Iya, duh, gak siap banget kalau ditanya udah kerja di mana.
0: Ya, sebagai muda, gimana ya nanti kalau udah lulus, harus cari kerja, cari duit sendiri. Duh, bayanginnya aja udah gak kuat. Kalau udah kayak gini, emang paling cocok dengerin Diary of Life. Siap, jawab semua kebingungan kamu. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, setiap hari Senin, jam 4 sampai jam 6 sore. So, keep your ears on Kalimaya Baskara.

0: 101, your friendly hit station.
1: It's time nih yang kamu suka pakai celana jorts, terus abis itu pakai belt chain ya yang lagi rame, terus juga CVCV of shoulders perapat, karena aku akan ngebahas soal skena. Karena hampir semua orang tuh ngomongin soal skena gitu kan ya, walaupun kita tuh udah gak asing banget sama kata-kata skena. Sebenarnya apa sih arti dari skena itu? Jadi kalau bahasa casualnya skena nih, X tuh bilang kalau skena tuh singkatan dari 3 kata loh ternyata. Jadi skena tuh kayak bukan satu kata doang, tapi singkatan dari 3 kata. Namanya itu adalah sua, cangkerama, dan kelana gitu. Jadi skena tuh sua, cangkerama, dan kelana. Nah tadinya kalau 3 kata ini dipisah-pisah tuh kayak kurang hits gitu kan, kurang ngena gitu. Dan akhirnya gitu si skena ini dicampur deh, jadi sua, cengkrama, kelana digabung jadi skena. Dan akhirnya karena kata-kata skena itu, Gen Z itu pada rame banget gitu. Jadi artinya emang apa sih dari arti sua, cengkrama, dan juga kelana? Coba deh abis ini ya kita bakal cari tahu barengan sama The Massive on your own.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Skena, iya lagi. Pokoknya skena culture itu kayak harus jadi satu kesatuan nih sebaya muda. Dan kita kalau di segmen sebelumnya, kita udah tahu ya, skena tuh kepanjangan dari sua, cengkrama, dan kelana. Nah, emang sua tuh artinya apa sih? Sua tuh artinya kumpul-kumpul. Nah, cengkrama artinya berinteraksi. Nah, ngobrol-ngobrol sambil kamu tuh saling ketawa-ketiwa sama teman-teman tongkrongan kamu. Nah, sedangkan kelana nih artinya ya jalan-jalan atau ngetrip. Jadi kesimpulannya nih ya, antara kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol sambil bercanda ketawa-ketiwi dan kamu ngelakuin trip perjalanan, skena kalau dikerucutin nih, X tuh bilang kalau dia tuh adalah istilah gaul yang nyebutin di mana suatu perkumpulan anak-anak culture yang demen nongkrong, terus demen juga buat yapping dan jalan-jalan. Ada juga sih tapi yang bilang kalau skena tuh diambil dari bahasa Inggris yang scene gitu, yang artinya menjelaskan suatu kejadian atau fenomena. Karena ini kan juga termasuk fenomena kenampakan alam ya si skena ini sebaya muda. So, ciri-cirinya skena tuh gimana sih emangnya?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Yuk, waktunya upload gak tuh update sebaya muda lalu lintas. Sekarang aku lagi ada di Balai Kota Malang. Jadi karena sekarang lagi ada aksi anak-anak mahasiswa, dan untuk pantauan dari cctv.malangkota.go.id, anak-anak mahasiswanya sih udah mulai ngumpul ya di Balai Kota gitu. Dan juga untuk lalu lintasnya ini lagi dibuka dua arah. Jadi agak cukup ramai ya sebaya muda, tapi masih belum padat, masih ramai lancar. Jadi untuk kamu yang mungkin ingin bepergian melewati daerah Tugu, harus hati-hati di jalan, jangan lupa pakai sabuk pengaman, helm ber SNI, and riding safely and stay safe all.

0: Kalimaya Baskara.
1: Masih di sini di program OMG Obrolan Muda-Mudi Gen Z. Dan ngomongin soal Gen Z, there is of life. Aku bakal ngebahas yang Gen Z banget gitu kan. Gen Z mentok alias Kena.

0: Ya ampun, pusing nih sebaya muda. Soalnya aku lagi disuruh sama bundaku ngurus tanah-tanah nih. Ih, kenapa ya ribet banget? Nah, kamu gak mau kan jadi ribet kayak gini? Tenang sebaya muda, abis ini kalau ngurusin tentang pertanahan, entah itu sertifikat dan lain-lain, gak akan pusing lagi. Emang kenapa? Soalnya sekarang ada aplikasi namanya Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR BPN. Jadi lewat satu aplikasi ini, kamu tuh bisa cek persyaratan mulai dari layanan pertanahan sampai nih lihat simulasi harganya. Terus kamu juga bisa tahu estimasi waktu nyelesain layanan dan gak cuma berhenti sampai di situ aja. Kamu juga bisa langsung mantau loh status pengajuan secara langsung dari HP kamu tanpa perlu datang ke kantor ATR BPN. Bahkan kamu juga bisa nih lihat data sertifikat tanah, terus juga termasuk sertifikat elektronik yang udah kedaftar. Nah, dan terus gak kaleng-kaleng lagi gitu kan. Kalau nih misalnya nih kamu harus datang ke kantor pertanahan, kamu juga bisa loh booking antrian lewat online. Jadi gak perlu deh kamu antri lama-lama di kantor ATR BPN. Praktis, gampang, dan bisa diakses di mana aja kan. Yuk sebaya muda download aplikasi Sentuh Tanahku sekarang juga di Google Play Store atau App Store HP kamu. Jangan lupa juga verifikasi akun kamu biar semua fitur bisa dipakai secara maksimal. By the way, pesan ini disampaikan oleh Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
1: No drama. Just diary of life.

0: 1.1 Good Song Best Station.
1: Dan tak lagi sama caraku memandang fashion sebagai muda, karena fashion tuh bener-bener yang cepet ganti gitu. Tapi kalau kata aku, skena ini adalah fashion yang paling jarang banget ganti. Jadi dia tuh kayak yang lama gitu loh buat ganti-gantinya. Andaikan gitu ya tren skena ini berubah, tapi ujungnya kayak tetap dengan look yang sama. Paling cuman brand fashionnya aja gitu. Karena yang paling nih, yang paling kamu notice dari orang-orang pakai skena tuh pertama adalah pakai slayer, pakai bandana di kepalanya. Kedua, kacamatanya tuh yang kayak yang bulat, yang kayak punyanya apa sih? Aduh, nyebut merek lagi. Pokoknya dia yang kayak oval gitu, ada pattern macan tutulnya. Terus celananya jort. Terus abis itu sukanya musik indie. Terus nih kalau katanya X juga gitu kan, anak skena tuh kayak paling banget gak bisa kamu hindari adalah tato-tato kecilnya tuh, yang kayak di sebelah kanan cuman ada 5 biji tapi kayak kecil-kecil gitu kan. Terus di sebelah kiri apa kata-kata gitu. Terus kayak tatonya pokoknya yang tatonya kecil-kecil tapi ada gitu. Terus juga celana kargo itu kayak basic banget anak skena sebelum ada jor tuh, kayak mereka pakai kargo. Terus kaos band, jangan lupain kaos band. Terus ada apa lagi ya dari si skena ini?

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Kutunggu kau di jalan culture sebaya muda. Kalau versi aku sih kutunggu kau di jalan culture. Kalau Samuel Cipta kutunggu kau di jalan pulang. Nah, another ciri-ciri dari anak culture skena tuh ya, selain kaos band, biasanya mereka tuh suka banget pakai kaos-kaos yang ada nama brandnya gitu. Kalau sekarang banget nih ya, yang lagi rame di kalangan cowok-cowok culture itu adalah Vondage. Nah, ini Vondage tuh lagi rame banget itu. Bener-bener kayak kalau kamu pakai gitu kan kayak ih, Vondage anak skena nih. Terus juga biasanya pakai tindikan helix gitu kan. Cewek tindikan helix, cowok juga biasanya pakai tindikan helix di hidung. Terus selain toto kecil-kecilnya, sepatunya New Balance ya, NB pasti, Converse yang udah lusuh. Terus abis itu Doc Mart ya, Doc Mart yang kayak setengah udah gak kinclong lagi gitu. Nah, kacamatanya sih biasanya itu framenya yang kotak tebel, atau gak gitu pakai yang oval gitu. Kacanya itu bukan yang warna putih, tapi kacanya kalau gak warna biru, warna kuning. Di situ nyampe banget skenanya nih sebaya muda. Tapi ya walaupun banyak banget ciri-ciri skena yang aku sebutin, dan mungkin kamu udah ngeh gitu kan, tapi ada juga loh, ini tupoksi baru dari skena. Apaan tuh? Jadi polisi skena. Nah, emang ngapain sih tugasnya si polisi skena ini?

0: 102.1 your friendly hit station.
1: Emang gimana sih yang namanya polisi skena gitu kan? Emang polisi tuh ada ya, polisi skena ada dong. Jadi polisi tuh bukan cuman pak polisi yang ada ngamanin lalu lintas atau ngamarin kejahatan, tapi juga skena juga punya polisinya. Nah, di dalam fenomena skena, X tuh bilang kalau ada yang namanya istilah polisi skena gitu. Apalagi nih, jadi itu kayak merujuk ke polisi di mana orang-orang yang suka jadi kritikus gitu loh, entah dari musiknya yang didengerin anak skena atau dari style anak skena atau dari apa ya kayak attitude dari anak skenanya itu sendiri tuh pokoknya dikomentarin deh sebaya muda. Nah, ibaratnya nih ya, si polisi skena nih adalah dia yang paling mantep, dia yang paling oke, selera kamu semua tuh ada di bawahnya dia gitu. Tuh, jadi kayak si paling ngerti lah abang-abangan satu ini kalau udah jadi polisi skena gitu. Bahkan banyak banget loh orang-orang tuh yang risih sama yang namanya polisi skena gitu, terutama polisi skena di permusikan gitu. Kayak siapalah kamu bisa menghakimi selera musik orang nih sebaya muda. Kalau style boleh, tapi kalau perkara musik sih kata aku, wah ini adalah ciri-ciri orang yang harus dijauhi di 2026 gitu. Nah, tapi kalau ngomongin gaya outfitnya skena ya, menurut kamu apa aja sih yang lagi trendy di dunia perskenaan banget nih sekarang? This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: of your day kali Maya Baskara.
1: Nah, yang scanannya kan kayak kebanyakan hidden gem ya sebaya muda. Aku juga bakal ngasih tahu playlist hidden gem aku barusan, lagu dari Victoria Monet yang judulnya Let Me. Terus juga aku punya Vivi Windy Orbit. Ini juga rare banget ya, jarang orang yang tahu, ini hidden gem banget. Terus the next hidden gem lagi, aku punya lagu yang tadi udah aku masukin playlist sih. Masih dua lagu itu sih, Victoria Monet yang Let Me, terus Vivi Windy yang Orbit. Ini masih jadi kayak rare atau secret yang jarang banget di request sama kamu, tapi lagunya aja banget. Next nih, aku bakal ngasih tahu kamu tentang gimana sih gaya skena yang trendy gitu kan. Pertama, kamu harus pakai kaos band, terus pakai baggy jeans, terus pakai sepatu Bokmart gitu. Jadi buat style yang skena paling basic banget gitu kan, kayak baggy jeans ditambah kaos band sama sepatu Bokmart tuh udah paling okay banget gitu. Entah kamu tahu atau enggak sama musisinya gitu kan, at least ada tulisannya MCR gitu, atau My Chemical Romance, terus juga atau apalagi ya yang satu geng sama The Script gitu. Nah, di sini tuh kayak juga makin keren banget lu kamu, karena baggy jeans tuh kayak ngebikin somehow tuh kelihatan lebih ramping dan lebih tinggi gitu buat cowok, apalagi tambah Dokmar sih. Wah, mantep banget nih sebaya muda. Terus kalau misalnya celana kargo, gimana ya cara nge-mix and match-nya?

Miss Drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh, biar hidup kamu gak kayak sinetron.

Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.

0: 102.1 Good Sound Best Station.
1: Nah, ini yang agak tricky di sebaya muda kalau pakai kargo, karena kargo tuh kalau salah nge-mix and match-nya tuh malah badan kamu tuh kelihatan mendelep gitu. Beda kalau sama baggy jeans. Kalau baggy jeans tuh kayak lebih gampang gitu kan. Nah, jadi buat kamu yang punya celana kargo, outfit-nya ini tuh identik sama yang oversize, tapi ada print-printan yang rame gitu loh. Entah print-printan kata-kata kayak atau logo brand gitu. Pokoknya harus print-printan yang serame itu kalau pakai kargo. Nah, tapi jangan sampai salah milih model celana nih, terutama buat kargo ya. Triknya kamu pilih celana yang pas buat outfit skena kamu gitu. Jadi celana itu agak gombrang gitu kan, atau celana kargo yang lebih gede ukurannya. Dan jangan lupa juga pakai sneakers, jangan pakai Doc Mart. Nggak cocok nih kalau misalnya kamu pakai kargo pakai Doc Mart, kamu pakai sneakers aja gitu kan. Terus pakai topi. Topinya cuma diawangin aja di atas kepala kamu gitu. Jadi jangan sampai masuk, bener-bener masuk, kayak cuma nempel doang. Jadi kayak ada jambulnya gitu kan. Terus abis itu ini pelengkapnya adalah tote bag gitu. Nah, karena tote bag ini tuh udah jadi kuncian yang disebaya muda. Jadi kayak semakin skena, semakin culture itu di tote bagnya. Terus kalau misalnya gak punya ini nih, gak punya kargo, gak punya baggy, adanya hoodie sama tote bag, gimana? Bisa gak ya? Bisa dong.

Konsume Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Konmaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Nah, sekarang tuh sebenarnya tuh kayak ada kok baju-bajunya gitu kan di rumah kamu, terutama mungkin buat cowok-cowok ya, kaos printing, terus juga kaos band, itu kayak pasti kamu bakal beli gitu kan. Apalagi hoodie, karena kalau ngomongin hoodie, cowok tuh kayaknya jadi gudang hoodie gitu kan. Nah, buat kamu gitu kan yang punya hoodie sama tote bag, itu juga bisa jadi skena. Kenapa? Jadi X tuh bilang kalau hoodie tuh bisa dipakai gitu kan. Jadi warnanya tuh netral, abu-abu, kamu mix aja sama celana baggy. Terus habis tote bag juga bisa banget gitu kan, yang muat sama laptop kamu, sambil ngerjain tugas, sambil juga masukin topi kamu gitu kan. Jadi kalau pakai si sweaternya juga bisa, hoodie sweater tuh pakai jort juga bisa. Sebenarnya kalau jort tuh bukan cuma cewek doang ya, tapi cowok juga bisa pakai jort gitu. Cewek juga bisa pakai kargo juga bisa. Terus juga pakai baju-baju printing juga bisa.

Hari gini kamu masih minta cuti buat ngurus pertanahan dan sertifikat lainnya sebaya muda. Ah, mana paten, udah gak zaman. Sini, aku kasih tahu karena ATR BPM tuh baru aja bikin aplikasi yang namanya Sentuh Tanahku. Jadi kalau lewat satu aplikasi ini kamu tuh udah bisa loh ngelakuin A sampai Z dari sertifikat sampai lain-lainnya nih. Mulai dari cek persyaratan layanan pertanahan, lihat simulasi biaya, sampai tahu estimasi waktu.

0: dan penyelesaian layanan pertanahan kamu. Bahkan gak cuma itu aja ya, kamu tuh juga bisa mantau status dan pengajuan secara langsung dari HP kamu nih. Mulai lihat dari data sertifikat tanah, termasuk sertifikat elektronik yang udah terdaftar. Nah nanti ini misalnya gitu kan, kalau kamu tuh harus datang ke kantor pertanahan, kamu gak perlu gitu kan repot-repot datang ke kantor pertanahan antri lama, gak usah, gak zaman. Karena kamu udah bisa nih booking antrian secara online lewat aplikasi Satu Tanahku itu tadi. Jadi gak perlu antri lama-lama, lebih praktis, mudah, dan bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Yuk download aplikasi Sentuh Tanahku sekarang juga yang ada di Google Play Store kamu atau App Store kamu. Jangan lupa ya verifikasi akun biar semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: YOLO, you only live once, bay muda. Yuk kita traveling ke seluruh dunia bareng Radio Kalimaya Baskara tiap hari Kamis jam 4 sore. So, don't miss it.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Lagu hidden gem lagi nih sebaya muda. Jadi lagu hidden gem itu ada lagu dari Seven Pasaribu featuring sama Hanindia, Cinta dan Luka. Terus juga Zara Leola featuring sama Mario Ciclau, Lebih Dari Teman. Itu kayak lagu yang hampir gak pernah kamu request gitu kan, tapi ini lagunya tuh mantep-mantep banget. Nah abis ini aku juga ada nih lagu yang jarang kamu request tapi lagunya enak banget. Tapi ini sebaya muda gak kerasa banget loh, ternyata aku udah 2 jam aja nemenin kamu di program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z. Karena hari ini kita ngebahas soal skena mentok ya, sebaya muda perskenaan duniawi. Semoga ini bisa ngebantu kamu untuk memulai mix and match awal skena kamu yang ada di lemari kamu. Karena aku juga akan mencoba untuk mencari sepertinya sih aku punya celana baggy gitu kan. Dan misalnya nih ya celana baggy itu bisa gak sih dipotong jadi jort? Kayaknya aku pengen ngepotong celana baggy aku yang udah lama banget gak aku pakai. Akan aku jortin aja deh sekalian. So waktunya harus pamit undur diri dulu di Fasbaya Muda. Ketemu lagi sama aku di tiap hari Senin di jam yang sama di program OMG Diaries of Life. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, and bye-bye.

panggilan buat si paling nobar. OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date, ya kan?

kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Pasti dari kalian tuh pernah mikir gini, kalau pekerjaan memandikan jenazah itu biasa aja, atau mungkin malah gak pernah terlintas di pikiran kalian sama sekali, ya kan? Tapi coba deh bayangin, gimana jadinya kalau setiap kalian menjalankan tugasnya, kalian justru menemukan kejanggalan yang gak masuk akal. Saat jenazah yang kalian bersihkan, seolah-olah ingin bicara dan mengungkap rahasia gelap yang selama ini terkubur rapat-rapat. Ayo, kira-kira gimana perasaan kalian? Setelah Ines di-spill nih sama www.popila.com, ternyata kengerian ini tuh diangkat ke film yang berjudul Pemandi Jenazah Sebaya Muda. Film yang dibintangin sama Agni Nihak, Jenar Maesa Ayu, dan Ibrahim Rishad. Di sini kita bakal dibawa ngerasain beban mental seorang pemandi jenazah yang harus ngejaga rahasia terakhir si mayat meskipun nyawanya sendiri yang jadi taruhannya. Ines denger-denger sih para pemainnya sampai didampingin pemandi jenazah asli loh selama syuting biar suasananya tuh bener-bener nyata. Duh, ngebahasnya aja udah bikin Ines merinding banget nih. Saran Ines sih, buruan deh nonton film ini. Kalau kalian beneran berani ya uji nyali, siapin mental kalian dan jangan pernah nonton sendirian ya sebaya muda.
0: Jangan ngaku paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaya muda.
2: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath, you're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Habis dapat gaji atau bonus, langsung kepikiran. Duh, kerja capek-capek harus diapresiasi nih. Terus langsung check out barang impian. Tapi ke ujung-ujungnya malah pusing pas lihat saldo di akhir bulan. Kalau kita lirik nih, dari riset finansial secara umum, banyak anak muda yang kejebak sama lifestyle creep di mana pengeluaran naik seiring naiknya gaya hidup demi self-reward. Nah, di Diary of Life, aku pengen ngajakin kamu nih ya sebagai muda buat lebih bijak. Ngasih apresiasi ke diri sendiri itu emang wajib, tapi jangan sampai ya bikin kamu susah di masa depan. Coba deh ganti self-reward kamu dengan hal sederhana, kayak tidur lebih awal atau masak-masakan enak di rumah. Selain sayangi diri kamu sendiri, coba deh untuk sayangi dompet kamu ya. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
6: 102.1.
7: That's right.
8: Are you ready?
9: Yeah.
8: Ladies and gentlemen.

0: Introvert, emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebes Car, guys. Di Irlandia Utara ada tempat unik loh, namanya Giant Causeway. Bentuk batunya seperti susunan pilar-pilar hitam yang rapi banget. Sampai kelihatan kan seperti dibuat oleh manusia. Nah kalau you pick a point ya, dari UNESCO World Heritage Center, Giant Causeway terdiri dari sekitar 40.000 kolom basal hitam yang muncul di tepi laut. Menariknya nih ya, tempat ini tuh juga punya legenda tentang raksasa yang berjalan menuju Skotlandia. Jadi di satu destinasi kamu dapat dua sekaligus ilmu geologi dan juga cerita rakyat. Tapi tetap hati-hati ya, karena area batu itu dekat laut dan bisa aja licin karena ombak itu nggak bisa ditebak kan sebaik muda. Gimana, asik kan catatan perjalanan kali ini?
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Drop the beats. Waste the vibes.

0: Kalima Baskara di Radio Revolution.
1: Bebe muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new in power.
1: Today dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Sebagai muda, ada kabar terbaru nih ya dari dunia pendidikan. Nah, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni 2026. Yupi juga kepoin nih ya dari Antara News, progres pembangunan sekolah ini sudah mencapai 58% dan terus dipercepat supaya fasilitas pendidikannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan menariknya, meskipun ditargetkan cepat selesai, pemerintah juga tetap menekankan kualitas bangunan dan juga keselamatan para pekerja. Jadi, pembangunan sekolah ini tuh bukan cuma soal gedung baru ya, tapi juga bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih layak dan juga lebih merata.
2: Number 2.
3: Sebagai muda, ngomongin lingkungan itu gak harus langsung mulai dari hal besar. Nah, pas banget kan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat bergerak lewat kebiasaan sederhana. Nah, salah satunya adalah memilah sampah. Kalau Yupi intip nih ya dari kompas.com, KLH atau BPLH lewat gerakan Indonesia Asri mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik jadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Pesannya sih jelas, menjaga bumi itu bukan cuma tugas pemerintah aja ya sebagai muda, tapi termasuk aktivitas lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari rumah, kos-kosan, kampus sampai tempat kerja, pilah sampah bisa jadi langkah kecil yang dampaknya besar banget.
2: Number 3.
3: Dari Jakarta ada kabar budaya yang menarik nih. Kawasan Kota Tua Jakarta jadi tempat digelarnya Culture Beyond Borders International Cultural Showcase 2026. Nah, kalau Yupi intip ya dari Antara News, acara ini tuh berlangsung di kawasan Museum Bank Indonesia pada 6 sampai 7 Juni 2026 kemarin untuk menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus merayakan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia. Dan ternyata pertunjukannya menghadirkan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turki, Palestina, dan berbagai negara lainnya. Jadi lewat seni dan juga budaya, Jakarta bukan cuma merayakan ulang tahun kota ya, tapi juga memperkuat hubungan antar bangsa.
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kalima ya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino The Series, episode Generasi Sandwich.
2: Feby jadi ikut kita goes gak sih, Git? Keburu siang nih.
3: Udah aku teleponin dari tadi, tapi tuh gak diangkat, Ren. Bentar ya, aku coba lagi.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
3: Mbak-mbak voicemail nih yang angkat, Ren. Gimana?
2: Yaudah, kita goes duluan aja, Git. Gak enak kalau ngaret. Udah ditungguin teman-teman komunitas soalnya.
3: Oke deh, ayo.
2: Nasi kuning sama nasi ramesnya satu ya, Mas. Sambelnya ekstra, terus minumnya es teh jumbo. Kamu pesan apa, Git?
3: Buset, mau ngonten apaan mukbang apa gimana nih, Ren? Portugal banget.
2: Apaan tuh Portugal?
3: Porsi tukang gali.
2: Ya elah, Git. Bisa aja ceng-cengin orang. Yaudah, buruan pesan, Gih. Kita ada kelas siang loh.
3: Aku mie ayam sama es jeruk ya, Mas. Makasih.
2: By the way, Feby belum ada kabar ya, Git?
3: Belum nih, Ren. Chatku masih centang satu. Kemana ya dia? Tumben banget loh, ngilang kayak gini gak kayak...
2: Kayak aku maksudnya. Masih juga diungkit kejadian kemarin.
3: Bercanda-bercanda, Ren. Terus gimana nih? Kita samperin Feby ke kosannya kah? Beres makan?
2: Gas, ayo aja.

0: Assalamualaikum, Punten, Feby.
1: Feby, ini Randy sama Gita.
2: Waalaikumsalam, Randy.
0: Assalamualaikum, Om. Feby-nya ada?
2: Feby-nya lagi keluar, udah dari tadi pagi.
1: Oh ya? Keluar kemana, Om?
2: Katanya sih ada panggilan kerjaan di hotel mana gitu, Git. Om lupa namanya, soalnya buru-buru banget ya perginya.
1: Oh gitu. Baik Om, kami izin pamit dulu ya kalau gitu.
2: Gak mau nunggu Feby di dalam dulu.
1: Kami sebentar lagi ada kelas soalnya Om, makasih buat tawarannya.
2: Oh ya udah, hati-hati di jalan ya Randy, Gita.
1: Iya, aku benar super kepo deh, Ren. Kenapa ya, Feby tuh gak pernah cerita nih kalau dia tuh ada panggilan kerjaan lain ya?
0: Itu dia, Git. Dia juga gak pernah spill ke aku.
1: Padahal kan, dia tuh udah jadi karyawan tetap di perusahaan agensi gitu.
0: Emang si Feby lagi butuh duit segitunya ya? Sampai double job gitu?
1: Itu tuh belum kehitung kerjaan jadi manajer coffee shop kita kan, Ren?
0: Wah, Feby jatuhnya punya triple job dong berarti.
1: Setauku sih, dia tuh juga masih jadi dosen tamu di beberapa kampus gitu, Ren.
0: Buset, apa nggak migrain tuh ngejalanin semuanya? Tulang jompo kayak aku gini sih, nggak bakalan kuat, Git.
1: Kayaknya aku beres kelas mau nyamperin Feby deh di tempat kerjaannya dia. Kamu mau join nggak, Ren?
0: Boleh deh, ntar ketemuan langsung di sana ya. Lantai berapa ya kantornya Feby, Git?
1: Lantai 2, Ren.
0: Oke.
3: Loh, Randy, Gita, kok kalian ada di sini sih?
0: Iya, kita sengaja mau ngejemput orang yang sering ngeghosting kita nih, Feb.
3: Siapa emang?
1: Ya kamulah, Feb. Yuk kita ngomong bentar di kafe bawah.
4: Pesanan dengan nomor antrian 90.
3: Beneran kaget loh aku, kalian tiba-tiba banget nih datang ke kantor. Biasanya ngechat atau telpon.
1: Coba dicek dulu WA-nya kamu, Feb. Ada kali kita tuh telpon atau ngechat sejuta kali, tapi tuh sama sekali ya gak dibales.
3: Oh, maaf ya Ren, Git. Emang minggu-minggu ini tuh aku lagi padat banget jadwalnya. Sampai buat midterm sama kalian aja gak sempet kan?
0: BTW, kamu kemarin gak bisa ikutan kita goes soalnya ada panggilan kerja lain di hotel ya, Feb?
3: Kok kamu bisa tahu, Ren?
0: Om Rahmat yang info ke kita kemarin.
3: Oh, jadi ayahku yang kasih tahu.
1: Sebenarnya kamu tuh kenapa sih segitunya cari penghasilan tambahan, Feb? Bukannya gaji kamu di kerjaan sekarang tuh udah gede banget ya?
3: Ternyata itu belum cukup, Git.
1: Kamu tuh boleh banget loh cerita sama kita biar lebih lega aja, gak dipendam sendiri.
3: Aku bingung ya, harus mulai dari mana?
1: Pelan-pelan aja ceritanya, Feb. Senyamannya kamu.
3: Kamu tahu kan kalau adikku si Farhan bentar lagi tuh mau masuk kuliah?
1: Iya, Feb.
3: Nah, ayahku tuh pengen banget si Farhan itu bisa kuliah ke luar negeri. Sementara tabungan pendidikan dia tuh udah kepake nih buat modalin usaha ayah bisnis jual beli mobil. Dan ternyata gagal. Nah di sini ayah ketipu hampir 2 miliar dan kalian tahu siapa pelakunya? Om Hadi. Ya, sahabat sekaligus orang kepercayaan ayah sendiri. Mau gak mau ayah harus tanggung jawab nih sama semua customer yang udah terlanjur inden mobil ke dia. Terus ayah jelas bingung ya, mau balikin duit mereka tuh pakai apa. Ya soalnya semua uang perusahaan dibawa kabur sama si Om Hadi.
1: Astagfirullah. Terus kamu udah lapor polisi, Feb?
3: Udah, Git. Lagi diproses sekarang.
0: Syukurlah kalau udah ditanganin sama pihak kepolisian, Feb. Terus gimana kelanjutannya, Feb?
3: Nah untungnya ayah tuh masih punya tabungan pensiun. Jadi sebagian utangnya ke customer bisa ke cover. Tapi dana pendidikan si Farhan belum bisa ke-backup nih. Akhirnya ayah minta tolong ke aku buat ngebiayain dulu semua kebutuhan dia. Katanya kalau duit yang dibawa kabur Om Hadi balik bakal diganti. Jadi ya mau gimana lagi sebagai kakak? Sekarang cuma Farhan yang jadi prioritas aku dan ayah.
0: Semangat terus ya Feby, aku yakin kamu pasti kuat dan bisa menghadapi ini semua.
1: Insya Allah bakal ada kado terindah dari Allah buat kamu di depan sana, Feb. Dan yang terpenting, kamu jangan pernah ngerasa sendiri ya. Kita tuh selalu ada buat kamu.
3: Makasih ya Randy, Gita. Kalian udah selalu ngedukung dan nyemangatin di situasi apapun. Kalian emang sahabat terbaik yang aku punya.
5: Salut dan super bangga buat para generasi sandwich yang selalu memberikan usaha terbaik buat orang tersayang. Jangan pernah menyerah ya. Yakinlah kalau rencana Tuhan pasti baik. Semangat! So, tungguin terus keseruan Cappuccino, Kalimaya punya cerita on radio. Episode selanjutnya ya, supaya mudah. See you!
6: Yeay, Cappuccino! Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned!
7: Reva, aku balik duluan ya. Kamu masih mau di kampus?
8: Enggak kok, aku mau pulang juga.
7: Oke, see you besok ya.
8: Ya udah, hati-hati ya, Ki. Akhirnya bisa pulang juga. Nanti nyampe rumah harus ngerjain tugas lagi.

Sekarang masih jam 7 malam sih. Bersih-bersih dulu deh. Terus nanti jam 8 baru ngerjain tugas. Nah, waktunya ngerjain tugas.

0: Rizky ngapain ngucapin happy birthday?
1: Oh iya, udah jam 12 malam.
0: Kangen deh sama Alma. Biasanya dia bakal surprise jam 12 gini. Rizky nelpon. Halo, kenapa Ki?
2: Happy birthday ya Reva.
0: Makasih ya Ki.
2: Besok aku jemput ya. Aku mau nunjukin sesuatu nih buat kamu.
0: Besok jam berapa?
2: Jam 10 aku jemput.
0: Oke.
2: See you.
0: Let's go, siap-siap. Apa nih? Video, tapi yang ngirim gak ada namanya.
3: Hai Reva, harusnya kamu kenal sih aku siapa. Happy birthday ya Reva. Sedih deh kita gak bisa rayain bareng-bareng. Tapi semoga kamu happy terus ya. See you when I see you Reva.
0: Kayak suara Alma, jadi kangen. Itu si Rizky udah datang. Kita mau kemana, Ki?
4: Udah, ikut aja. Kamu pasti suka.
0: Ini kan taman yang biasanya kita datangin bareng Alma.
4: Betul. Yuk, kita duduk di tempat biasa.
0: Yuk.
5: Miliar-miliar juta.
4: Happy birthday ya, Reva. Nih, tiup lilinnya.
0: Makasih banyak, Rizky.
4: Nih, ada hadiah spesial.
5: Tampang tak seberapa, keren juga rela.
0: Hah? Apa ini?
5: Masalah funny. Bolehlah skill
0: itu di Book of Memories. Kamu bikin sendiri, Ki.
4: Iya. Itu foto-foto kita bertiga sama Alma. Lihat lagi dong. Masih ada lagi tuh.
0: Hah? Mixtape sama surat.
4: Iya, itu dari Alma. Mixtape-nya isi lagu-lagu kesukaan kamu. Kalau suratnya, baca sendiri aja ya.
0: Demi apa? Astaga, aku kangen banget. Kok kamu masih ada kontak dia sih?
4: Dia ganti nomor. Yang tadi pagi ngirim video ke kamu, itu nomor Alma.
0: Astaga, aku happy banget. Makasih ya Rizky, makasih Alma.
6: Lagu tuh emang meaningful banget ya, bisa bikin setiap momen di hidup kita makin spesial. Bikin momen dan hari kamu jadi spesial barengan Kalimaya Baskara. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, makes everything feel special.

0: Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Gosip.
2: Hai, aku ada info nih.
3: Pagi-pagi banget nih Sin gosipnya.
2: Dengerin dulu dong, ini serius loh. Kamu tahu gak, si Rama itu dikeluarin dari proyek.
3: Yang benar kamu?
2: Iya, katanya dia ketahuan nyuri data penting gitu di kantor. Ini sumbernya terpercaya loh, dari HR langsung.
3: Heh, sembarangan kamu kalau ngomong. Gitu-gitu temenmu loh.
2: Ih, kan katanya, aku juga dapat infonya kayak gitu.
3: Kamu udah nyebar ini sama siapa aja?
2: Tadi malam sih sama anak-anak di kantor.
3: Sinta, kamu tahu kan betapa berbahayanya nyebar gosip kayak gini? Kalau ini salah, kamu bisa benar-benar bikin masalah besar.
2: Eh, udah deh, ada orangnya.
1: Hai, pagi-pagi udah gerombolan aja.
2: Hai. Biasalah.
3: Udah-udah sana, balik ke mejamu.
1: Hari ini orang-orang kantor aneh deh.
2: Gitu ya? Mungkin kamu lagi sensi aja kali, Ram.
1: Kayaknya ada yang nyebar gosip gitu deh.
3: Gosip apaan?
1: Ya, udah biasa lah kantor ada gosip. Tapi ini serius. Kalian pasti udah tahu kan, aku dikeluarin dari proyek gede yang aku handle.
2: Hah? Kenapa tuh kalau boleh tahu?
3: Udah, gak usah kepo banget, Sin. Itu kan urusan Rama.
2: Sorry, cuma mau tahu aja kok.
1: Tiba-tiba HR manggil, bilang aku gak perform sesuai ekspektasi. Tapi yang aneh, mereka juga sebut-sebut soal data proyek. Kayaknya ada yang ngomongin sesuatu deh di belakangku.
2: Emang iya ya?
3: Ram, kalau ada yang nyebar gosip atau informasi yang gak jelas, kamu harus selesaikan langsung. Gak bisa dibiarin kayak gini.
1: Iya, aku juga mikir gitu. Aku gak mau nama baikku rusak gara-gara omongan yang gak bener. Ya udah, aku balik dulu ya ke meja. Kalau kalian dengar apa-apa, tolong kasih tahu aku ya.
3: Kamu sadar kan, Sin? Ini semua gara-gara gosip yang kamu sebar. Kamu harus siap kalau nanti semua balik ke kamu.
2: Iya, aku tahu. Cuman aku gak nyangka dampaknya bakal kayak gini.
3: Kataku sih kamu harus jujur ke dia, terus minta maaf. Sebelum semuanya tambah ribet. Atau kamu mau tunggu sampai HR datang bawa surat cinta?
2: Eh, enggak. Surat cinta HR, jangan dong. Tapi kan aku bukan sumbernya.
3: Ya, kamu kan yang nyebar. Walaupun bukan kamu yang mulai, tapi kamu juga yang bikin gosip ini merajalela.
2: Iya deh, ntar aku minta maaf. Rama, bentar.
1: Kenapa?
2: Itu aku mau minta maaf soal gosip nyuri data. Itu aku yang nyebarin. Tapi serius deh, bukan aku sumbernya.
1: Jadi kamu?
2: Gitu deh, maaf ya Ram. Aku beneran gak nyangka bakal sejauh ini.
1: Ya udah, gak apa-apa. Tapi lain kali Sin, pikir dulu sebelum nyebar gosip. Jangan kayak koran gosip pinggir jalan.
2: Makasih ya udah gak marah-marah, Ram.
3: Warning buat manusia-manusia tukang gosip yang udah kayak adminnya lambe turah. Jangan lupa selalu menyaring informasi biar gak jadi fitnah ya sebaya muda. Gosip itu kayak makanan cepat saji, enak buat sesaat, tapi jangka panjangnya bikin sakit hati loh.
4: Semangat muda, ada yang paling maya sekarang.
0: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kali Maya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: 104.1 Kalimaya Baskara FM. The new hit power.
1: Mau hari kamu lebih hidup? Simple aja. Radio Aike. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.
2: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
3: Halo semuanya, muda masih barengan sama Ines yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu nih. Siapa yang di kamarnya banyak banget boneka gemoy? Emang enak banget ya buat dipeluk, tapi hati-hati ya semuanya muda. Ternyata boneka kesayangan kamu bisa jadi sarang kuman loh. Tadi aku sempet di-spill nih sama lentera.today.com. Katanya boneka itu magnet banget buat debu, tungau, sampai sel kulit mati kita loh. Pas aku kepoin lagi, kuman ini bisa bikin gatel-gatel sampai ganggu pernapasan kamu. Ngeri banget kan? Berasa dibisikin bahaya tiap mau tidur. Makanya, yuk mulai rajin nyuci atau jemur boneka kamu minimal sebulan sekali ya sebaik muda, biar tetap bersih, wangi, dan aman buat dipeluk.
1: Lagi stuck, inspirasi seret, gasken.
4: Radio Aike.
1: Bareng Radio Kalimaya Baskara, ide kreatif langsung ngalir.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Pernah gak sih kalian ngebayangin kalau dibalik penampilan gahar anak pang ternyata tersimpan sisi melankolis yang gak pernah tersentuh? Apa kalian tahu kalau tato dan rambut moha itu bisa jadi saksi bisu sebuah janji yang sangat nekat, ya kan? Gimana jadinya kalau demi satu kata cinta kalian nekat melakukan perjalanan ekstrim dari Malang ke Jakarta cuman bermodalkan persahabatan dan keberanian? Saat kalian ngerasa sudah gak punya apa-apa lagi, tapi justru disitulah kalian diuji seberapa jauh kalian berani berkorban buat seseorang. Kira-kira apa yang bakal terjadi di akhir perjalanan itu? Setelah Ines dispil sama www.brilio.net, semua rasa penasaran kalian bakalan terjawab di film yang berjudul Pang in Love. Film legendaris yang dibintangi Vino Bastian, Andika Pratama, dan Aulia Sarah. Di sini kita bakalan diajak ngelihat sisi lain yang jarang banget dibahas soal anak jalanan. Ines denger-denger sih, petualangan mereka di film ini penuh dengan kejutan yang gak bakal kalian sangka sebelumnya. Duh, ngebahas perjuangan nekat mereka aja udah bikin hati Ines rasanya anget banget nih. Saran aku sih buruan nonton film ini kalau kalian pengen tahu arti kesetiaan yang sebenarnya. Siapin tawa dan rasa haru kalian ya sebagai muda.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebagai muda.
2: Warnai harimu barengan Kalimaya Baskara.

0: Today Dance Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, ada kabar terbaru nih ya dari dunia pendidikan. Nah, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni 2026. Yupi juga kepoin nih ya dari Antara News, progres pembangunan sekolah ini sudah mencapai 58% dan terus dipercepat supaya fasilitas pendidikannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan menariknya, meskipun ditargetkan cepat selesai, pemerintah juga tetap menekankan kualitas bangunan dan juga keselamatan para pekerja. Jadi, pembangunan sekolah ini tuh bukan cuma soal gedung baru ya, tapi juga bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih layak dan juga lebih merata.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, ngomongin lingkungan itu gak harus langsung mulai dari hal besar. Nah, pas banget kan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat bergerak lewat kebiasaan sederhana. Nah, salah satunya adalah memilah sampah. Kalau Yupi intip nih ya dari kompas.com, KLH atau BPLH lewat gerakan Indonesia Asri mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik jadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Pesannya sih jelas, menjaga bumi itu bukan cuma tugas pemerintah aja ya sebagai muda, tapi termasuk aktivitas lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari rumah, kos-kosan, kampus sampai tempat kerja, pilah sampah bisa jadi langkah kecil yang dampaknya besar banget.
1: Number 3.
2: Dari Jakarta ada kabar budaya yang menarik nih. Kawasan Kota Tua Jakarta jadi tempat digelarnya Culture Beyond Borders International Cultural Showcase 2026. Nah, kalau Yupi intip ya dari Antara News, acara ini tuh berlangsung di kawasan Museum Bank Indonesia pada 6 sampai 7 Juni 2026 kemarin untuk menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus merayakan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia. Dan ternyata pertunjukan menghadirkan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turki, Palestina, dan berbagai negara lainnya. Jadi lewat seni dan juga budaya, Jakarta bukan cuma merayakan ulang tahun kota ya, tapi juga memperkuat hubungan antar bangsa.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Still semua cerita di sini.
1: Take a deep breath, you're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Lagi rame ya, berita polusi udara di kota besar yang makin parah. Mau lari pagi malah jadi ngeri. Coba deh kamu ganti ke indoor workout atau manfaatin aplikasi olahraga di rumah. So, jangan jadikan ya cuaca alasan buat berhenti gerak alias olahraga. Karena sehat itu investasi. Badanmu itu salah satu tempat tinggal yang permanen. Jadi harus dirawat sebaik mungkin. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing enough from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
3: 102.1.
4: That's right.
2: Are you ready?
4: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walek, bosone kewalek, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walek, episode Rabak alias kabar.
5: Hei, apa rabakmu Mbak Yu?
0: Rabak? Aku orang nabrak sopo-sopo, sumpah.
5: Cucu nabrak, tapi rabak Diva. Rabak iku kabar, wali andre.
0: Ya Allah, jantungku hampir walikan juga loh.
5: Lek rabak iki pas, nyumi so balik mana?
0: Oke, rabakku aman. Saldo doang kritis.
5: Normal iku, jenenge kera akhir bulan.
0: Siap, mulai saiki, nek ditanya kabarnya pakai bahasa walian, aku ngerti.
5: Nah, kamu suala wale pasane kebalik, rapak tutup ngakak.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu swolak walik episode landas alias sandal.
2: Dik, kon gak ketok landas kuah. Mangko ini dik ini sih.
1: Hah, landas? Landasan helikopter? Emang ada di sini?
2: Mulai belarar, Ire. Aku takon landas kok anjok-anjok landasan helikopter ilo.
1: Apa sih, Nes? Aku tuh belum paham.
2: Landas, sandal, dik. Duduk landasan helikopter.
1: Oh, alah. Kan aku gak tahu. Berarti kalau mau beli sandal di pasar, bilangnya, bu, tumbas landas.
2: Nah, bisa kenar gitu, Bay.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: Number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: 3.
1: Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode utujes alias setuju.
2: Lek kon milih sing iki utujes ya aku timbangan iki.
1: Nes, aku nggak mau tonjok-tonjokan loh. Aku cuma milih baju. Setuju nggak kalau aku beli yang ini?
2: Loh, iya, aku utujes lek awakmu tuku sing iki. Utujes iku setuju, kok anjok-anjok kepuan.
1: Oh, aku kira tonjok-tonjokan. Soalnya kata-katanya kayak ada unsur berkelahinya.
2: Lendek ngalam macam aneh-aneh bosoi. Tapi yo normal lendek ini. Normal dendek ngalam.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Today's Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Sebaya Muda, ada kabar terbaru nih ya dari dunia pendidikan. Nah, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni 2026. Yupi juga kepo ini ya dari Antara News, progres pembangunan sekolah ini sudah mencapai 58% dan terus dipercepat supaya fasilitas pendidikannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan menariknya, meskipun ditargetkan cepat selesai, pemerintah juga tetap menekankan kualitas bangunan dan juga keselamatan para pekerja. Jadi, pembangunan sekolah ini tuh bukan cuma soal gedung baru ya, tapi juga bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih layak dan juga lebih merata.
1: Number 2.
2: Sebaya Muda, ngomongin lingkungan itu nggak harus langsung mulai dari hal besar. Nah, pas banget kan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat bergerak lewat kebiasaan sederhana. Nah, salah satunya adalah memilah sampah. Kalau Yupi intip nih ya dari kompas.com, KLH atau BPLH lewat gerakan Indonesia Asri mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik jadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Pesannya sih jelas, menjaga bumi itu bukan cuma tugas pemerintah aja ya Sebaya Muda, tapi termasuk aktivitas lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari rumah, kos-kosan, kampus sampai tempat kerja, pilah sampah bisa jadi langkah kecil yang dampaknya besar banget.
1: Number 3.
2: Dari Jakarta, ada kabar budaya yang menarik nih. Kawasan Kota Tua Jakarta jadi tempat digelarnya Culture Beyond Borders International Cultural Showcase 2026. Nah, kalau Yupi intip ya dari Antara News, acara ini tuh berlangsung di kawasan Museum Bank Indonesia pada 6 sampai 7 Juni 2026 kemarin untuk menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus merayakan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia. Dan ternyata pertunjukannya menghadirkan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turki, Palestina, dan berbagai negara lainnya. Jadi lewat seni dan juga budaya, Jakarta bukan cuma merayakan ulang tahun kota ya, tapi juga memperkuat hubungan antar bangsa.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode orip alias piro atau berapa?
2: Kon tuku ndi sepatu iki kok api bi?
1: Aku tuku ning Matos, api ya?
2: Iya kata ya awet iki.
1: Aku juga mikirnya gitu sih, semoga awet.
2: Oripan iki?
1: Urip enggak, ini benda mati Nes, nggak bisa hidup.
2: Iku lah urip bi, aku takon oripan, piroan, berapaan kalau nggak ngerti?
1: Oh alah, aku kira kamu nanya hidup apa enggak. Mumpung promo, ini jadi 100.000 aja. Berarti kalau tanya harga, oripan iki pak, gitu Nes?
2: Nah betul.
0: Nuhun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

rasa, takut kecewa, takut gagal. Semuanya bikin takut, kecuali Radio Kalimaya Baskara. Gak mungkin bikin kamu takut, yang ada malah bikin kamu tambah semangat.

0: Rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni 2026. Yupi juga kepoin nih ya, dari Antara News, progres pembangunan sekolah ini sudah mencapai 58% dan terus dipercepat supaya fasilitas pendidikannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan menariknya, meskipun ditargetkan cepat selesai, pemerintah juga tetap menekankan kualitas bangunan dan juga keselamatan para pekerja. Jadi, pembangunan sekolah ini tuh bukan cuma soal gedung baru ya, tapi juga bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih layak dan juga lebih merata.
1: Number 2.
0: Sebaya muda, ngomongin lingkungan itu gak harus langsung mulai dari hal besar. Nah, pas banget kan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat bergerak lewat kebiasaan sederhana. Nah, salah satunya adalah memilah sampah. Kalau Yupi intip nih ya, dari kompas.com, KLH atau BPLH lewat gerakan Indonesia Asri mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik jadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Pesannya sih jelas, menjaga bumi itu bukan cuma tugas pemerintah aja ya sebagai muda, tapi termasuk aktivitas lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari rumah, kos-kosan, kampus sampai tempat kerja, pilah sampah bisa jadi langkah kecil yang dampaknya besar banget.
1: Number 3.
0: Dari Jakarta ada kabar budaya yang menarik nih. Kawasan Kota Tua Jakarta jadi tempat digelarnya Culture Beyond Borders International Cultural Showcase 2026. Nah, kalau Yupi intip ya, dari Antara News, acara ini tuh berlangsung di kawasan Museum Bank Indonesia pada 6 sampai 7 Juni 2026 kemarin untuk menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus merayakan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia. Dan ternyata pertunjukan bukannya menghadirkan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turki, Palestina, dan berbagai negara lainnya. Jadi lewat seni dan juga budaya, Jakarta bukan cuma merayakan ulang tahun kota ya, tapi juga memperkuat hubungan antar bangsa.
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimoya Baskara FM.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau sebaya muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Kadang yang kita butuhin itu waktu buat ngobrol sama diri sendiri, jujur sama perasaan, dan bertanya, sebenarnya apa sih yang aku rasain sekarang? Dan pelajaran apa sih yang bisa aku ambil dari semua ini? Ketika kita berani nanya pertanyaan itu tanpa menyalahkan diri sendiri, jawaban yang kita dapat bakal lebih jujur. Memang, kejujuran itu terkadang bisa merasa menyakitkan. Rasa sakit memang gak enak, tapi percaya deh, itu adalah bagian penting yang bikin kamu lebih paham tentang diri sendiri. Gagal lagi, gak apa-apa, anggap aja itu bahan bakar buat kamu berkembang. Kesulitan itu memang guru terbaik. Malah sementara, kesenangan kadang cuma jadi tempat singgah yang nyaman, tapi hanya sesaat. Dan sebenarnya, yang bikin kita hebat bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi karena kita punya kekuatan buat bangkit lagi. Aku tahu kok, ada saatnya kita merasa sendiri dan bingung. Tapi percaya deh, di saat-saat tergelap sekalipun, akan selalu ada sepetik cahaya yang bakal nuntun kamu. Maka cari itu, peluk dirimu, dan beri diri kamu waktu yang cukup.

good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu sebagai muda pernah ngerasa susah banget buat percaya sama siapapun, bukan cuma ke pasangan, tapi ke teman, keluarga, bahkan ke diri sendiri, kamu nggak sendiri sebagai muda. Terkadang memang kita ketemu orang baru yang kelihatannya baik, tapi kepala kita langsung mikir, dia beneran tulus nggak ya? Atau entar ujung-ujungnya ninggalin juga nggak ya? Dan lucunya orang-orang cuma bilang, ya udah percaya aja kali, kayak semudah itu. Padahal mereka nggak tahu rasanya pernah dibohongin sama orang yang kita anggap rumah, pernah dijatuhin sama orang yang katanya bakal stay. Luka-luka kayak gitu tuh emang ninggalin trauma yang nggak kelihatan. Tiba-tiba kita jadi waspada terus, capek, ngerasa sendirian, padahal banyak orang di sekitar kita. Dan yang sering orang lupa, trust issue itu nggak cuma soal orang lain sebenarnya udah, tapi juga soal cara kita ngelihat diri sendiri. Kita mulai nanya, apa aku nggak cukup baik ya? Kita takut buka pintu, takut jatuh lagi. Dan akhirnya kita milih nutup diri, biar aman katanya. Tapi coba pikir deh, beneran aman atau malah makin kesepian ya? Karena sejatinya percaya itu emang berisiko sebagai muda. Tapi tanpa percaya, kita nggak akan pernah bisa ngerasain hangatnya koneksi, pelukan yang tulus, atau bahkan kalimat, aku ada buat kamu yang memang beneran dari hati. Nggak perlu percaya 100%, pelan-pelan aja, mulai dari orang yang nunjukin konsistensi, mulai dari diri kamu yang mau nyoba buka hati lagi, walau cuma 1%, tapi it's okay. Dan kalau kamu ngerasa terlalu berat buat jalanin ini sendiri, nggak apa-apa banget kok minta bantuan. Dan kamu berhak punya hidup yang tenang, yang nggak terus dihantui rasa takut. Pelan-pelan ya, sebaya muda, tarik nafas, dan perlu diingat, bahwasanya kamu nggak sendiri.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita terlalu sibuk ngejar garis finish sampai lupa nikmatin lintasannya. Padahal hidup itu bukan cuma soal kapan nyampe aja, tapi juga gimana kita ngejalaninya. Setiap proses, setiap belokan, hambatan, bahkan jalan memutar yang gak pernah kita rencanain, itu punya cerita dan pelajaran yang ikut nyusun versi diri kita sekarang. Mungkin gak semua momen itu manis ya, tapi tanpa sadar mereka yang bikin kita lebih kuat nih, lebih bijak juga, dan lebih siap menghadapi bab berikutnya. Jadi, daripada cuma nunggu, nanti kalau udah sampai baru bahagia, kenapa pada akhirnya kita nggak coba bahagia sambil jalan? Siapa tahu, justru di proses inilah kita nemuin makna yang sebenarnya. Ini dia, lagu Nina Bobo spesial buat kamu, hanya di Kalimaya After Hours. Stay tune!

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Banyak orang bermimpi ingin sukses, ingin berubah, ingin jadi lebih baik, tapi berapa banyak orang yang benar-benar melangkah? Perubahan itu nggak terjadi dalam semalam. Bukan soal berapa besar langkah yang kita ambil, tapi seberapa konsisten kita menjalaninya. Kalau kata Raka Gani Satria dari Menjadi Manusia, berubah bisa kamu mulai dari hal yang kecil. Berproses nggak harus langsung 1 jam dalam sehari, cukup 5 menit, yang penting mulai dulu. Kamu juga bisa membuat aturan gak boleh 2 hari bolong. Karena momentum itu penting. Bolong sehari mungkin masih aman. Tapi 2, 3, 4 hari, kebiasaan baru bisa jadi hilang. Dan kamu juga bisa membuat sistem yang bukan hanya sekedar target. Bukan cuma bilang, aku mau sukses, tapi tentu langkah nyatanya. Aku akan belajar 30 menit sehari. Kebiasaan kecil yang kita bangun hari ini bisa jadi perubahan besar di masa depan. Jadi, mau mulai sekarang atau terus menunda?

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Listen up, good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. YOLO atau You Only Live Once sering bikin kita tergoda buat menghabiskan apa yang kita punya demi momen-momen seru yang sementara. Tapi, gimana kalau semua itu justru bikin hidup jadi lebih sulit ke depannya? Di sisi lain, ternyata ada konsep SBCH, Small But Certain Happiness. Ini tentang menemukan dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal kecil yang pasti, tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Memikirkan kebahagiaan dengan cara ini mengajarkan kita untuk berhenti menjadikan standar orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Kebahagiaan seharusnya dilihat bukan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, tapi sebagai apresiasi terhadap momen-momen kecil yang kita jalani setiap hari. Kalau kita menganggap kebahagiaan seperti barang yang harus dimiliki, kita bakal sering kecewa. Akan selalu ada hal-hal yang gak bisa kita miliki, dan itu akan membuat kita merasa kurang. Dan sebaliknya, ketika kita menghargai kebahagiaan sebagai bentuk pengalaman dan apresiasi, hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tujuan akhir kita mungkin kebahagiaan, tapi kita nggak akan pernah mencapainya kalau terus gelisah mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang nggak ada. Misalnya, saat kita membeli barang yang kita inginkan, mungkin saat itu kita merasa bahagia. Tapi sebenarnya, yang membuat kita bahagia bukan barang itu sendiri, melainkan perasaan tenang di hati yang sesaat itu berhenti mencari barang tersebut. Bagus kalau barang tersebut dapat membuat kita merasa tetap bahagia selama kita punya barang tersebut. Tapi sayangnya, kenyataannya kebahagiaan itu cepat pudar, dan kita mulai mencari hal baru lagi dan lagi. Jadi, daripada mencari kebahagiaan yang cuma bertahan sesaat, kita perlu belajar untuk menenangkan batin dan menghargai apa yang sudah kita punya. Hidup itu bukan tentang menunggu pencapaian besar agar bahagia, tapi lebih ke belajar bersyukur atas hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita sekarang. Dan sebenarnya perlu kita sadari bahwa kebahagiaan sebenarnya lebih dekat dari yang kita bayangkan.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slayer Muda.
3: Good morning, Slayer Muda.
4: Good morning, Slayer Muda.
3: Good morning, Slayer Muda.
2: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Radio Kalimaya Baskara setia di setiap waktu.
6: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
7: Sebaik muda, siapa sih yang gak betek kalau rambutnya mendadak lepek pas lagi nongkrong? Apalagi buat yang berhijab nih atau yang sering motoran. Minyak emang musuh utama ya sebaik muda. Barusan ini habis dicurhati nih sama sunstreak.co.id. Ini trik biar rambut kamu tetap bervolume. First, jangan pernah ikat atau tutup rambut pas masih basah. Rambut lembab itu pemicu bau apek dan bikin kulit kepala makin berminyak. Pastiin kering total dulu ya, baru kamu ikat rambut. Secondly, pakai conditioner di ujung rambut aja. Jangan kena kulit kepala biar akarnya gak keberatan minyak dan tetap mengembang. And thirdly, semprotin hair mist biar seger. Selain wangi, ini membantu rambut kamu gak gampang lengket satu sama lain loh. Gampang kan semuanya muda? Yuk mulai praktekin biar rambut kamu selalu cetar seharian.

0: Mau masak telur, bukannya minyak yang panas, malah hatiku yang kebakar.
1: Aduh, sinetron banget sih kamu. Lagian, ini kamu masak sambil dengerin apaan deh?
0: Ini loh, Kalimaya Baskara FM. Dari tadi lagunya relate banget sama kisah cintaku.
1: Cuman lagu-lagu di Kalimaya Baskara FM yang bikin kamu berasa jadi main character tiap dengerinnya sebaya muda.
2: Hari baru, semangat baru. Barengan Kalimaya Baskara.

0: BM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Rahil, ngapain sih berisik banget di kamar mandi dari tadi?
1: Biasa, lagi konser duet nih sama Tiara Andini.
0: Haduh, suaranya Tiara sih enak, tapi suara kamu no comment deh.
2: Dengerin Kalimaya Baskara FM, bikin kamar mandi serasa studio rekaman pribadi.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: More fresh and more power.
3: Info asik dari Malang Raya, nasional dan mancanegara.
4: Plus tips seru bisa kamu dapetin cuma di Morning Breakfast.
3: Yang siap buat temenin kamu setiap pagi. Dari Senin sampai Kamis,
4: mulai jam 6 sampai 9 pagi. Kamu juga bisa share info terbaru dari daerah kamu loh.
5: So stay tuned on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power and streaming hit.
6: Kamu tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
7: Hah, masa sih?
6: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
7: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
8: Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet lampu Olimpik.
9: 102.1 Your Friendly Hit Station.
10: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai Sbeoda, selamat pagi, good morning and happy Tuesday. Welcome back with RB Sbeoda di Morning Breakfast. Yang pastinya di pagi hari ini bakal nemenin kamu dan juga bakal menyapa ya di pagi yang cukup dingin ini dan juga cerah Sbeoda. Gimana kabar kamu? Apakah baik-baik aja? Semoga baik-baik aja juga. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan atau lagi siap-siap di rumah atau lagi libur gitu ya Sbeoda di pagi hari ini, aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan update-update berita di Malang Raya, Indonesia dan juga mancanegara. Ya pastinya sebagai muda di pagi hari ini juga, kalau misal kamu mau request lagu juga boleh banget di 0822-622-0021 dan juga bisa di Instagram kita di Kalimaya_Malang dan juga di live TikTok kita di Kalimaya Malang sebagai muda. So, bareng sama Arbi selama 3 jam ke depan and enjoy.

Nah, kita update dulu ya SBM-nya dari area kita di Malang Raya, terutama buat kita warga Malang yang tiap hari lewat selatan kota gitu ya. Ini ada update ya, dan semoga bukan cuma update soal macet-macet, tapi kali ini SBM-nya dari pemerintah kota Malang resmi mulai proyek rehabilitasi jalan di kawasan Pasar Induk Gadang dengan target selesai dalam 172 hari. SBM-nya terhitungnya mulai kemarin di tanggal 15 Juni 2026. Well, ini kalau misal aku di dari antaranews.com, kalau misal sesuai jadwal, pengerjaannya diperkirakan beres sekitar di akhir November 2026. Dan menariknya, target dari wali kota bahkan pengen dipercepat menjadi 150 hari. Jadi masih ada waktu cadangan buat evaluasi kalau misal ada pekerjaan yang perlu diberesin lagi. Yang dikerjain bukan cuma aspalnya aja ya, sebenarnya. Tapi pada akhirnya tahap awal sekarang ini fokusnya ke drainase dulu, baru pada akhirnya lanjut ke perbaikan fisik jalan, yang mana total ruas dari yang direhabilitasi itu mencapai di sekitar 674 meter dengan nilai proyek sekitar di 14,9 miliar. Nah, pada akhirnya biar akses tetap jalan ya, sistem pengerjaan itu pakai konsep buka tutup sebenarnya udah. Jadi nggak langsung nutup seluruh ruas sekaligus gitu. Dan semoga abis ini gak ada lagi momen kayak lebih lama di jalan daripada di tujuan ya sebenarnya udah. Terutama buat kamu juga yang sering lewat Pasar Gadang Bumi Ayu. Anyway sebenarnya udah, kalau misal kamu nih warga Malang, jalan mana sih pada akhirnya yang menurut kamu paling butuh dibenerin setelah ini? Boleh banget drop your thoughts ya di 0822 622 00021.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Masih barengan sama Arbi, Sbia Muda di 1.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Dan Sbia Muda kali ini masih di update kita di area Malang ya. Kalau misal biasanya unjuk rasa atau demo itu berakhir dengan tuntutan dibacain terus selesai gitu ya. Tapi kali ini ada yang momen yang berbeda dan yang lumayan bikin ramai di Malang. Di mana DPRD Kota Malang itu turun langsung nih Sbia Muda buat nemuin masa aksi dari Amarah Brawijaya dan juga menyampaikan permintaan maaf atas keresahan publik terkait beberapa program nasional. Nah, ini aku diceritain dari suryamalang.com, bahkan mereka menyatakan sepakat gitu ya untuk mendorong penghentian sementara program makan bergizi gratis dan juga koperasi Desa Muruk Putih ya, sambil pada akhirnya dievaluasi pelaksananya. Dan gak cuma itu, ada juga pernyataan dari fraksi PDIP yang meminta maaf nih karena pernah merekomendasikan Joko Widodo sebagai presiden, di mana 5 tuntutan mahasiswa juga dijanjikan untuk diteruskan ya ke tingkat pusat. Dan kalau misal menurut kamu sebenarnya apakah ini langkah yang cukup berani atau pada akhirnya semoga nanti juga enggak sebatas simbolis aja ya sebenarnya, dan semoga pada akhirnya dari aspirasi-aspirasi mahasiswa, aspirasi-aspirasi masyarakat bisa mewakili dan juga menjadi solusi untuk kondisi negara kita yang lebih baik nantinya sebenarnya.

0: You want it tomorrow? We made it today.
1: 1-0-2-1-1.
2: I'm very impressed.
3: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
4: Mager, enggak dulu. Dengerin Morning Breakfast

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebelumnya udah masih barengan sama Arbi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 16 Juni 2026 di pukul 6:39 pagi. Dan buat kamu sebelumnya yang di pagi hari ini akan menuju di beberapa titik Kota Malang, di area Jalan Soekarno Hatta, di area Ijen, di area Jalan Ahmad Yani Borobudur ya, kemudian juga di area Veteran. Di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau lancar ya, termasuk karena mungkin pagi hari ini juga di tanggal merah alias hari libur nasional. Jadi untuk arus lalu lintas di beberapa titik Kota Malang masih terpantau lancar sebiaudah. Untuk cuaca di area pusat Kota Malang sebiaudah di pagi hari ini masih terpantau cerah ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau ialah berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely sebaya muda.

Masih bakal ngomongin soal revitalisasi sebenarnya udah, dan kali ini dari revitalisasi pasar gitu, karena ini pada akhirnya juga enggak cuma direnovasi doang gitu ya, tapi juga harus direnovasi demi pengalaman belanjanya juga nih sebenarnya udah yang diperbaiki. Nah, kali ini masih dari pemerintah Kota Malang lagi nyiapin rencana revitalisasi 4 pasar prioritas dari total 26 pasar rakyat yang ada sebenarnya udah, yang mana yang masuk daftar itu ada Pasar Blimbing, Pasar Besar, Pasar Tawamangu, dan juga Pasar Talun. Nah, target pengajuannya diperkirakan bisa jalan di sekitar tahun 2027 sebenarnya mudah, which is tahun depan gitu ya. Dari ini aku diceritain dari antaranews.com, menariknya sekarang dokumen teknis dan juga desainnya udah disiapin, tinggal masuk ke tahap pembahasan anggarannya sebenarnya mudah. Karena dari fokus perbaikannya nggak cuma direnovasi secara fisik, tapi juga aksesnya juga direnovasi sebenarnya mudah supaya lebih gampang, pelayanannya lebih cepat, dan juga transaksinya lebih nyaman sebeoda, sampai pada akhirnya penataan pasarnya juga lebih rapi. Karena realitanya sekarang itu orang belanja udah punya banyak pilihan banget ya, dari pasar tradisional, minimarket, sampai e-commerce. Jadi pasar rakyat juga dituntut makin nyaman nih sebeoda tanpa kehilangan vibes khasnya. Harapannya sebeoda kalau misal pada akhirnya fasilitas naik, pengunjung pun juga ikut naik, pedagang makin rame, dan ekonomi lokal makin ikut bisa gerak. Nah, kalau misal kamu nih disuruh milih pasar tradisional ideal versi kamu tuh kayak gimana sih? Yang lebih kelihatan modern, tetap tradisional, atau bisa campur dua-duanya nih sebaya mudah?

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast. 102.1 Bring
1: Happiness. Kalau misal kita biasanya ke kantor desa, itu biasanya ngapain sih ya? Kan kalau nggak ngurus surat, ya ngurus apa gitu ya, sebiar mudah. Tapi bayangin, kalau misal bayarnya kantor desa yang biasanya buat kita ngurus-ngurus segala macam persuratan, sebiar mudah, itu berubah jadi tempat nongkrong sambil tempat belanja, sebiar mudah. Nah, kali ini yang lagi disiapin di Desa Beji, Kota Batu, di mana pemerintah desa resmi memindahkan pusat pelayanan warga ke lokasi baru di Jalan Sawahan Bawah yang lebih luas, sebiar mudah. Sementara kantor lama di Jalan Insinyur Soekarno bakal disulap menjadi mall UMKM dan juga galeri batik khas desa sana. Nantinya sebenarnya udah produk unggulan kayak batik tempe beji, aneka olahan tempe, sampai kerajinan warga itu bakal dikumpulkan dalam satu tempat yang lebar gitu ya. Dan lebih gampang untuk dijangkau wisatawan sebenarnya udah. Dari aku disipil dari soreamalang.com, renovasi ini direncanakan dimulai setelah PAK 2026 dan juga target buka awalnya di tahun 2027 nanti. Menurut kamu sebenarnya udah, konsep kantor desa menjadi ruang kreatif kayak gini menarik gak sih buat diterapin di daerah lain? Kalau iya, kira-kira di daerah mana ya?